Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andis.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Gak usah saya jelaskan, nanti disensor. Nah, para wibu Nichikon ini menderita penyakit 2D kompleks, di mana mereka terobsesi berlebihan dan mencintai karakter 2D dan segala serba-serbinya. Baik itu seperti action figure, bantal daki makura, dan lain-lain. Bantal opo iki. Daki makura. Seolah seperti manusia yang hidup pada umumnya. Dan dari sini enggak heran di Jepang sana banyak wibu akut, anime akut yang menjadi Nichikon dan bahkan sampai menikahi karakter 2D yang ada. Kalau kalian cari di Google ya, pasti kalian nanti nemu otaku anime Jepang yang melakukan aneh-aneh gitu.

0: orang lain begitu. Tapi kan kita mempunyai anak yang juga mempunyai kehidupan di masa depan begitu. Karena pola asuh seperti ini juga berpengaruh bagi masa depan anak dan berpengaruh kepada kesehatan mental anak di masa depan begitu. Jadi harus diperhatikan sejak dini atau diperhatikan sebelum mempunyai anak begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling baik. Hal ini didukung oleh penelitian dari UGM yang membuktikan pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah dan anak memiliki masalah kepribadian. Jadi pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah anak memiliki masalah kepribadian. Karena bisa dibilang pola asuh demokratis merupakan kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga permisif. Anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Tujuan batasan dan konsekuensi dijelaskan pada anak sehingga komunikasi juga terjaga dengan baik. Di luar itu, orang tua tetap memberikan pujian, dukungan emosional, dan hadiah jika anak dapat meraih suatu prestasi. Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik sehingga anak juga menjadi jujur tetapi tetap patuh. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan mempunyai komunikasi baik, memiliki rasa percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Karakteristik tersebut dipercaya dapat menjadi kunci kesuksesan anak di kemudian hari. Jika kalian punya atau memiliki seorang anak, maka kalian bisa mengenal anak kalian dengan secara personal. Karena sebenarnya ya, kepribadian atau sifat anak itu sebenarnya turun. Jadi kepribadian orang tua, sifat orang tua itu biasanya turun kepada anaknya. Jadi banyak sekali psikolog atau ilmuwan psikologi yang bilang bahwa menghadapi anak itu sama kayak menghadapi diri sendiri tapi di masa lalu gitu. Di masa lalu dengan zaman yang berbeda udah gitu. Jadi banyak sekali apa sifat atau apa namanya kepribadian anak yang sama dengan orang tuanya gitu. Ini bukan berarti jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan barusan itu harus kalian pilih salah satu. Tidak, kalian juga bisa mengkombinasi antar keduanya. Atau kalau kalian punya pola asuh sendiri dan kalian apa namanya yakin dengan pola asuh kalian, ya nggak apa-apa kalian memiliki jenis pola asuh tersendiri begitu. Bukan berarti kok teorinya seperti ini terus kalian harus memilih pola asuh yang berbeda. Tidak. Oke. Dan itulah dia jenis-jenis pola asuh yang ada dan dampaknya pada karakter anak gitu. Karena berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian atau para pendengar sekalian gitu ya, banyak sekali orang-orang memberikan pola asuh kepada anaknya itu berbeda berbagai zaman gitu. Kalau kita tahu
1: that inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiratoit. Like our fan page @inspiratoit. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Sekarang kita bertiga, Link Start Pockets Fit, dari sejak lu digantiin sama Fuad.
1: Fuad. Fuad.
0: Tagline Link Start Podcast nggak pernah muncul.
1: Apa? Gimana?
2: Ah, komentarnya.
0: Gimana nih? Gimana nih?
2: Oh, oke. Okay. Komentar saya ini. Ya harusnya sebagai pengganti itu harus tanya ke pendahulunya.
0: Ke pendahulu.
2: Ke foundernya.
1: Founder.
0: Loh. Founder. Benar, founder dia.
1: Oh, dua orang foundernya.
0: Iya dong. Founder.
1: Jam dia berapa?
0: Ini ngomongin saham.
2: Kami ini 50%. Jadi saya itu mengeluarkan total hampir enggak ada.
0: Nah, sekarang kita bertiga pertama kalinya nih.
2: Iya.
0: Kita memutuskan Link Start Podcast adalah podcast milik kita bertiga.
1: Oh, iya.
2: Enggak.
0: Enggak ya?
2: Enggak.
0: Gimana?
2: Tetap lu sama enggak.
0: Milik kita bertiga.
2: Oh, milik kepemilikan. Iya, milik kita bertiga. Cuma di sini saya perjelas yang siaran tetap Angga dengan si RGSF.
0: Karena tugasnya ada dibagi nih.
2: Ya,
0: jadi aku bagi. Sama Angga podcast, nanti aku bagian ngedit, David bagian malas-malasan.
1: Ya,
0: tidak rata.
1: David bagian bikin kopi.
0: Itu aja saya loh itu tadi. Itu aja tadi saya loh.
2: Biasanya dia loh, Angga biasanya yang bikin itu.
0: Iya, aduh, oke. Okay. Jadi gimana nih tagline enggak pernah keluar nih?
1: Ya, apa sih tagline-nya?
2: Gini loh.
0: Waduh.
1: Gini apa sih?
0: Penyiar banget.
1: Kalau boleh tahu apa sih tagline-nya?
0: Penyiar banget. Penyiar radio gitu banget sih sebenarnya. Udah tahu tapi untuk bridging berapa orang enggak tahu udah biasa itu.
2: Cocok dia.
0: Cocok. Cuman kayaknya enggak biasa di podcast ada gitu sih sebenarnya. Itu apa sih kayak gitu tuh? Enggak sih di podcast
1: lo kan mempresentasikan sebagai penonton.
2: Kalau kita podcast itu emang harus ada orang yang bridging.
0: Ada, ya. Ada harus.
2: Apa ada. Kita podcast berdua lagi, dia yang bakal bridging aja.
0: Kalau udah dia suruh pergi. Ya. Mungkin bridging doang ke topik. Sudah siang banget. Jadi tagline-nya itu Link Start
2: terus Subeteno Hito
0: podcast tuh.
2: That's me.
0: Jadi ingat siapa yang bilang Link Start
1: misal Subeteno Hito.
0: Subeteno Hito
2: podcasto.
1: Podcast tuh.
2: Podcast.
0: Jadi misal aku yang bilang Link Start, lo yang nyaut harusnya
2: Subeteno Hito. Nah dia yang bilang.
1: Oke, Link Start.
0: Subeteno Hito.
1: Podcast tuh.
0: Nah gitu. Jadi dimanapun posisi aku bilang Link Start, lo harus nyautnya Subeteno Hito.
1: Oke.
0: Ya. Begitupun sebaliknya ya.
1: Ya.
0: Misalkan Link Start.
1: Subeteno Hito podcast.
2: Oh, tapi ada yang gue suka cuy untuk lihat sekarang ini.
0: Kenapa?
2: Ada hikmah dan pesan di akhir.
0: Yang beneran. Sebelumnya enggak.
2: Sebelumnya kan sempet nih tanpa briefing tiba-tiba saya ditanya oleh RGSF. Ya silakan sampaikan pesan dan kesan serta kesimpulan selamat podcast hari ini. Kan bangsat ya. Saya nggak ada briefing, nggak ada persiapan apa-apa.
1: Tuh kan itu karena dewasa ini kan. Waduh. Podcast kan sudah mendunia, jadi sudah hal yang lumrah lah kalau ada kesimpulan.
2: Bentar. Mas nonton podcast siapa ada kesimpulan dan saran?
0: Hikmah.
2: Iya, ada hikmahnya juga. Nonton podcastnya siapa?
1: Itu penyiar radio yang sayu dong.
2: Tahu kan? Cuma ngelingsan doang yang ada hikmah itu.
0: Iya dong. Itu untuk menunjukkan bahwa tata bahasa seseorang yang udah lulus itu semakin baik kalian berdua maksudnya. Jadi ya harus dibuktikan sih itu. Meskipun bukan jurusan komunikasi ya. Nah, jadi ini pertama kalinya kita podcast bertiga.
2: Yep.
0: Ya.
1: Ya.
2: Oh, udah pernah kita podcast bertiga, Cu.
0: Oh,
2: udah
1: aku
2: pernah
1: kan sebagai
2: tapi soundnya enggak jelas karena dia bangsat.
0: Kenapa dia?
1: Aku sih.
2: Karena dulu settingnya kurang. Dulu kayaknya mic satu buat berdua ya dulu.
0: Mic satu buat bertiga kayaknya.
2: Enggak dong, gua di rumah dong.
1: Dulu soalnya
2: suara dia enggak jelas.
1: Iya. Investornya kurang.
2: Oh, sekarang.
1: Sekarang.
0: Cuman inilah namanya kereaktif.
2: Oh, kereaktif.
0: Ketika kita ketidakmampuan mendorong kekreativitaskan ke kreativitasan. Okay. Namanya adalah kereaktif. Jadi akhirnya menemukan sebuah software untuk siaran bertiga.
2: Yaps.
0: Dan sedikit modal sih buat ini beli sound card kapal-kapalan ini.
2: Oh, yang dulu rusak ya? Hah? Yang dulu rusak ya? Enggak.
0: Oh, kabelnya yang dulu.
2: Enggak pakai.
0: Sekarang pakai. Nah, seperti biasa, Sobat Inspiratif, karena ini hari Minggu ya. Apa kabar? Tadi Minggu ngapain, Fit?
2: Oh, tadi Minggu? Tadi saya ke kosan.
0: Ke kosan, Minggu.
1: Mabar. Mabar di apa?
0: Mabar di?
1: Kafe.
0: Ya, di kafe mana?
2: Kafe Mabar.
1: Di Sidoarjo.
0: Di Sidoarjo.
1: Iya, di Sidoarjo Mabar.
2: Oh, iya. Tadi saya itu naik kereta api ke Sidoarjo.
0: Naik kereta.
2: Iya. Okay. Jadi yang siaran ini Kakek Bunsin.
0: Ya, kita siaran di Sidoarjo berarti ini.
2: Enggak, di Malang.
0: Enggak di Malang. Ya? Oke. Okay. Cukup aneh memang ya kalau tadi bagi kita
1: tapi jiwanya di Sidoarjo.
0: Oke. Berarti saat kita siaran, ya, Kakek Bunsin kita lagi nongkrong.
2: Iya.
0: Di Sidoarjo. Ya.
2: Tapi ketika mereka lagi rapat dengan orang-orang di Sidoarjo.
0: Mungkin.
1: Kalau orang Jawa nyebutnya ngerogo sukmo.
0: Waduh.
2: Mas beda teori ngerogo sukmo sama kaki bunsi.
1: Astral projection.
2: Beda juga.
0: Rogo sukmo
2: itu sukmamu yang di sini ku nggak ngapa-ngapain, diam aja bertapa. Tapi
0: Sukmanya
2: yang keluar.
0: Oh iya betul.
2: Tapi
0: betul.
2: Raganya diem betul.
0: Itu bertapa. namanya
1: kita lagi bahas Link Start Podcast ya.
0: Betul dong. Nah itu namanya semi isekai.
1: Semi isekai.
2: Tapi isekainya serem.
0: Iya. Yeah.
2: Ya serem isekainya.
1: Skillnya sih bisa buat
0: cross server. Dia, aku tahu dia mau bilang ngintip orang.
1: Enggak dong.
0: Apa dong? Masa bisa buat batuk.
1: Menang togel.
0: Oke. Okay. Menurutmu untuk Link Start podcast aku sama Angga ini yang perlu diperbaiki apa, Pit? Menurutku joke-nya Angga sih.
2: Itu. Karena jokes dia itu kadang enggak relate sama pendengar.
0: Enggak relate sama semua orang.
2: Kalau lu ngejokes orang dalam gitu ya. Itu yeah. It's okay sih. Masih relate sama aku. Masih relate sama lu. Tapi ketika dia ngejokes kayak kemarin tuh yang ngejokes apa sih? Putung rokok ya.
0: Kejagung.
2: Putung rokok. Kalau orang yang enggak ngikutin berita, pasti dia enggak paham apa yang dimaksud putung rokok.
0: Betul. Tapi, ada banyak sih tapi joke dia yang enggak relate ya tapi.
1: Kotaro.
0: Nah itu kemarin.
2: Enggak
0: kemarin tuh nadanya nggak gitu. Aku waktu aku bilang Kotaro siapa itu?
1: Kotaro Himnida.
0: Siapa sih kata?
2: Kotaro itu ada itu nama main karakter apa ya? Lupa aku.
0: Kemarin kita bahas apa sih enggak?
2: Futaro bangsa bukan Kotaro.
0: Kotaro aku.
2: Kotaro ada.
0: Kemarin Kotaro. Kemarin kita bahas apa?
1: Kemarin kita bahas tentang
0: basket
1: ya slam dunk.
0: Kurogono basket.
1: Oh iya, Kurogono basket.
0: Terus ini pemainnya Rakuzan ada namanya Kotaro, Hanamiya. Kotaro siapa tuh?
1: Hanamiya itu
0: Kotaro, enggak usah dilurusin yang Hanamiya, yang Kotaro. Yeah. Ada kan?
1: Ada salah satu raja tak bertata.
0: Nah, betul. Terus dia ngejok, "Oh, Kotaro itu."
1: Itu.
0: Terus aku diem. Terus diralat sama dia. Kotaro.
1: Kok tahu?
0: Kok tahu?
1: Ya, Mas, kurang-kurangin.
2: Nanti enggak punya temen lo.
0: Anjing, kurang-kurangin apa, bangsat?
1: Selama dia mengerti.
0: Enggak. Meskipun berpikir keras.
2: Oke. Ketika temanmu ini mengerti karena sering berkumpul sama elu, pendengar ini kadang ada yang enggak ngerti.
0: Joknya diralat lagi. Kotaro baru jok diulang tuh gak lucu sih sebenarnya. Menjadi lucu ketika diceritakan ulang.
2: Ya betul. Aku setuju tuh. Jokes itu kalau udah gak relate, tapi kalau diceritain ulang bakal lucu.
0: Karena gak lucu menjadi lucu.
2: Oke.
0: Karena kita bertiga aku gatel banget. Sekarang punya segmen baru. Ya. segmen ini apa tadi namanya nggak yang idemu itu segmen nama segmennya
2: idemu
0: iya nama segmen
1: nama segmennya. Link start
0: nggak itu nama podcastnya tadi lo segmen yang kita bikin ini namanya apa tadi
1: apa nggak ngomong lo
0: ya tadi bilang pada
1: iya. Lupa kan aku lagi di Sidoarjo
2: nggak usah ngata-ngata
0: podcast ini link start podcast yang
1: ngebahas musik. Tentang lagu
0: apa nama segmennya tadi
1: tebak lagu
2: kayak apa? Acara TV dong
1: penilaian lagu
2: penilaian
1: selera lagu
2: enggak dikasih apa? Nama program jangan gitu-gitu kayak
0: apa ya
2: apa jadi itu yang
0: senggang
1: nah ini baru tahu
2: apa esen
0: selera lagu anggang sengga
1: selera lagu anggang gitu.
2: Sengga mah selera lagu anggang selaga
0: sengga mah bagus
1: tuh
0: apa sih selera angga malesin maksa banget sih anjing
2: selera angga ma
0: masuk
2: Senggama.
0: Masuk.
2: Senggama. Oke, senggama.
0: Selera enggak masuk. Padahal enggak sih sebenarnya. Kebanyakan enggak ya, Peter? Kita setuju bahwa selera Angga itu aneh.
2: Setuju. Dia juga mengakui kok cara seleranya aneh.
0: Jadi, cara bermainnya adalah kita berdua nih, Fit. Yeps. Ngasih lagu yang diminta Angga sesuai tema yang diminta Angga,
2: okay.
0: Satu-satu. Okay. Terus Angga nilai lagu siapa yang dikasih lebih bagus.
2: Oke, dia dari juri ya?
0: Iya, terserah. Ini selera Angga sendiri.
2: Dan juga kasih alasan dong pastinya.
0: Iya.
1: Oke, selera kok.
0: Ini kita yang ngasih lagu, ngasih alasan kenapa lagu itu. Dan Angga juga ngasih komentarnya nanti. Ini lagu ini gimana, lagu yang ini gimana, dan aku memilih ini. Gitu nggak ya?
2: Iya, dan ketika dia memilih sebuah lagu itu, dia harus memberikan alasan juga.
0: Iya.
1: Ya, di sini beberapa lagu yang akan diuji.
2: Waduh.
1: Ujian lagu ini. Yang ujian kayak bertema sedih,
2: okay.
1: Yang kedua romance,
2: okay.
1: Yang ketiga lagu yang didengarkan ketika akan tidur,
2: okay.
1: Terus lagu yang penemani saat kita berolahraga kayak pernah aja, yang
0: berenang,
1: olahraga, oh. Kayak pernah aja, oh. Olahraga.
0: Dengarku berenang yuk.
1: Terus yang terakhir lagu lagu favorit dari OST Naruto.
0: Oke. Jadi kita sekarang masuk ke segmen Segama. Selera Angga masuk.
3: Sa, game o hajime yo.
0: Oke, yang pertama apa nih, Gah?
1: Sedih. Enggak deh. Penemani olahraga. Jadi kayak semangat-semangat.
0: Kita janken aja, Fit. Janken aja. Terus siapa yang pertama? Berarti nanti yang kedua yang ronde selanjutnya jadi yang kedua gitu.
2: Oke, jadi lu dulu aja.
0: Hah?
2: Lu dulu aja.
0: Enggak bisa. Yeah. Enggak bisa. Ini yang
2: janken
0: menang.
2: Yang gimana?
0: Yang
2: janken
0: menang,
2: gimana dulu? Hah?
0: Janken.
2: Oke.
0: Ini yang menang
2: duluan.
0: Akan duluan.
2: Oke.
1: Olahraga lu.
0: Janken. Oke.
1: Oke, chef. Chef
0: David Gunting. David yang menang.
1: Chef Gunting.
0: David yang menang.
1: Oh, David yang menang. Oke. Oke. Langsung play aja lagunya.
2: Ini kalau ada video mana bisa?
0: Jadi aku Gunting, David Batu
2: menang lawan Gunting.
0: Oke, aku duluan. Lagu peneman olahraga enggak ya?
1: Ya, saat kita olahraga.
0: Ini lagunya Jepang doang ya? Jepang entah itu ada di anime entah enggak ya?
1: Iya.
0: Oke, ini aku lagi buka YouTube. Kopi dulu, oke boleh.
2: Enggak ada kopi, coklat cuk. Entah kenapa ya kita sering waktu menyebut coklat ini kopi sekarang ya.
0: Iya sih.
2: Karena kita nggak ngopi ya.
0: Kegiatannya.
2: Oh, kegiatan.
1: Karena paling sering ngopi nggak ada nyoklat.
0: Oh, I see. Oke, peraturan pertamanya adalah satu orang hanya boleh pakai satu artis atau satu band. Jadi kayak misal pilih Laren Seal, di ronde selanjutnya nggak boleh pilih Laren Seal lagi.
1: Oh iya. Yeah. Ya.
0: Oke, lagu pertama aku sebenarnya kita berdua ini belum nyiapin sama sekali bit ya.
2: Belum.
0: Jadi tiba-tiba harus tiba-tiba. Peneman olahraga ya.
1: Iya.
0: Kalau jogging, kayaknya aku akan suka kalau dengerin One Ok Rock The Beginning.
1: Oke, The Beginning. Yang kayak gimana itu?
0: Kita puterin dulu.
3: Okay. Just give me a reason. Just

0: Jadi ini beatnya menurutku pas banget, energinya yang diberikan sama One Ok Rock pas banget buat nemenin jogging, lari, terus
1: apa?
0: Lari. Dan judulnya pun The Beginning. Kita memulai hari, dengan lari-lari.
1: Nah, oke. Menurutku filosofinya masuk.
0: Masuk.
1: Filosofinya. Bagus dong
0: berarti. Menang berarti aku ya.
1: Lagunya bentar kan masa nggak ada kesempatan buat David. Ayo Bit.
2: Kalau aku sih ke Himi-Himi.
1: Oke.
0: Apa itu?
2: Yowa Musi Pedang, OST Yowa Musi Pedang.
1: Okay. Himi-Himi.
2: Okay. Himi-Himi. Yom Ewa.
0: Oh, enak.
1: Lom.
0: Oh, enak. Lom. Emang ini ada lagunya?
1: Ada, bentar. Mereka nyanyi.
3: Are desu ne?
4: Mae ni iteru ono da.
3: Hai.
2: Kok malah ada
3: lagunya? Ayo,
2: ada itu.
0: Salah nih.
2: Sama aja, itu yang nyanyi tapi pemutarnya itu.
0: Iya. Jadi yang mana? Yang ini bukan?
2: Sama aja.
1: Ini sama aja.
0: Ini musiknya.

0: Ini kalau ada video podcastnya lucu banget sih tinggal orang berdua ini. Oke.
1: Harlem sick.
0: Enggak, udah kayak orang goblok. Jadi gimana, Pit?
2: Oke. Alasan gue ambil lagu Himi-Himi tersebut, selain lagu Himi-Himi tersebut adalah merupakan OST anim yang bertemakan olahraga. Dan beberapa di Instagram pun menggunakan lagu tersebut untuk joget yang abit banget. Dan karena menurutku lagu tersebut juga beatnya kenceng, jadi cocok digunakan ketika berolahraga, contohnya ketika jogging, lari-lari, kita dengerin itu. Itu sangat cocok banget.
0: Aku dengar lagu ini serasa pengen naik bis sih tapi.
2: Kenapa?
0: Daripada lari aku, wah kayaknya naik bis enak deh kayak gitu loh. Atau naik Gojek ya, naik Gojek enak deh gitu.
2: Itu sih lagu yang menurutku ya sebenarnya banyak sih, tapi yang paling cocok untuk dibuat ketika olahraga ya ini sih.
0: Oke.
2: Tapi beda ya ketika untuk workout di rumah ya. Beda kalau pakai lagu ini. Kurang sih.
0: Kurang. Tapi workout di rumah untuk... tuh apa? Naik turun tangga ya, Mas. Ya, enggak deh.
2: Push up. Oke. Seperti itu lah. Tapi ketika untuk lari, untuk naik sepeda, jogging itu masih bagus.
0: Naik Gojek enggak, naik Gojek.
2: Olahraganya mana?
0: Ini ya, juri.
3: Oke. Saya sudah mendengarkan ya dari kedua lagu itu, dan kalau saya mandi udah sering saya play The Beginning One Ok Rock sama Hime-Hime itu.
0: Kok saya mandi?
3: Ya kan olahraga saya kan mandi.
2: Olahraga tangan.
3: Gerakan terbanyak saya
0: pakai sumur.
3: Enggak dong.
0: Enggak juga. Okay.
2: Naik turun sumur.
0: Buka tutup sumur enggak? Enggak.
3: Ya dari kedua lagu itu sih yang menang sih The Beginning One Ok Rock ya. Kalau Hime-Hime itu kayak standar
0: naik
3: sih.
0: Naik bis bukan naik bis.
3: Enggak dong. Enggak dong. Dan untuk lagu juri yang penemani olahraga itu enggak boleh dipilih.
0: Enggak peduli ya.
3: Enggak peduli. Oke.
0: Ya, apa.
3: Sukarsong.
0: Hah?
3: Sukarsong
0: kita nilai.
3: Ya.
0: Sukarsong to bitter stuff.
3: Ya, bitter stuff.
0: What the fuck? Tahu enggak?
3: Enggak tahu. OST anime dong.
0: Sukarsong and bitter stuff. Unison Square Garden.

0: Tahu enggak?
1: Oh,
2: enggak tahu.
0: Kenapa Angga pilih lagu ini? Aku tahu kan.
2: Kenapa?
0: Bukan karena lagunya.
2: Kenapa?
0: Jadi di video klipnya nih, yang bilang video klipnya ya, bangun tidur, lihat jam, wah, dia telat makan setelah ganti baju, dia lari.
2: Sensinya gitu.
0: Kayaknya mundur-mundur gitu lah. Itu mirip
2: Kontoru.
0: Kenapa nunggu mirip Kontoru? Kenapa?
1: Lanjutin, refnya enak itu.
0: Oke, ref ya.
2: Udah dibilang-bilang kurangin.
0: Hasil.
1: Ya.
0: Kalau buat jogging, bagus ini atau The Beginning?
1: Bagus yang laguku.
0: Oke, menurut gue Fit?
2: Kalau untuk jogging ya, dibanding The Beginning
0: lebih baik?
2: Begini.
0: Iya dong. Ini masa gini.
1: Loh, ini kan kalau The Beginning itu terlalu upbeat.
0: Oh.
1: Enak. Iya, okay. Enak.
0: Oke. Ya, aku tahu lari dia soalnya.
1: Ya.
0: Kalau The Beginning terlalu kenceng body.
1: Iya. Cepat lelah ntar.
0: Oke, 1-0 berarti ya.
1: Ya.
0: Ini berarti yang mencapai gimana nih?
2: Ah udahlah bodo amat.
1: Mencapai nilai 3.
0: Enggak juga sih sebenarnya.
2: Enggak ada. Kan BU5-nya harus disebut.
1: Iya kan BU5 ini.
0: Tapi kalau 3 berturut-turut ya udah. Oke, langsung. Tema kedua.
1: Oke, yang tema kedua temanya sih romance.
0: Waduh.
1: Romance. Kalau mau apa? Bersama pacar kalau punya.
0: Aduh.
1: Bersama waifu pasti ada dong.
0: Oke. Okay.
1: Itu pasti punya lagu sendiri-sendiri kan, romance.
0: Oke.
1: Hubungan cewek cowok ya.
0: Maksudnya apa?
1: Ya jangan yang hubungan
0: hubungan betina. Depin deh.
2: Oke. Kalau aku sih Seven Oops Orange. Orange.
0: Seven
2: Oops, Orange. OST orang. Seven Oops. Seven itu loh, Seven tanda seru.
0: Aduh, gua tahu lagi lagu
2: Orange.
0: Ini.
2: Lagu OST Shigatsu wa Kimi no Uso opening.
0: Orange kan? Oh, oke. Okay. Anjir, gua tahu lagi.

0: Bonito.
1: Pink, pink.
0: Bagus pak lagunya pak.
1: Iya. Sampai baper.
0: Susah pak, susah. Aku susah karena aku nggak ada ide untuk melawan sebenarnya. Aku nggak tahu lagu-lagu romance.
1: Iya sama.
0: Oke, okay. Gimana Fit?
2: Oke. Okay. Alasan gue memilih lagu ini ya karena pertama kali gue lagu ini, gue udah dari OST itu, OST Katsuki Mino Uso, itu waktu pertama kali denger, wih ini lagu keren amat cuk, kayaknya lagu tentang romance nih, aku udah berpendapat gitu.
1: Oh terus, belum nonton animenya ya?
2: Udah.
1: Oh, udah.
2: Okay. Terus aku coba cari artinya kan, nah itu emang benar lagu tentang romance. Dan bagai di refnya aja itu ada kata-kata bagai langit setelah hujan yang menjejukkan hati ini, teringat akan senyumanmu, mengingatnya buatku tersenyum.
0: Oke. Okay. Ini bukan ini, bukan putus, tapi suka sama orang.
1: Yaps. Anjir. Dan mati orang.
2: Itu iya.
1: Iya lagi animenya.
0: Oke. Okay. Ini lagu romance harus. Harus gimana, jatuh cinta atau putus nih?
1: Ya, ngingatnya tentang pacar waifu. Husband.
0: Kita tadi temanya masih
1: romance.
0: Lagu yang
1: bertemakan romance itu saat kita mengingat-ingat kenangan tentang pacar atau bersama pacar atau
2: di sini kuralat ya. Di sini tuh ada lirik. Tiap hal yang kau tinggalkan di sini selalu kupastikan. Bisa dipastikan bahwa ini adalah lagu
0: mantan.
2: Yeps. Okay. Tapi mantan tersebut bisa dikatakan meninggal atau bisa dikatakan pergi jauh.
0: Oke. Okay. Aku pikir tadi lagu yang cocok waktu kita lagi pacaran. Mungkin. Enggak, tapi ya, enggak bukannya. Lagu romance ya.
2: Ya,
1: istilahnya sih terserah.
0: Oh gitu.
1: Kan untuk memuaskan juri kan.
2: Oh iya sih. Iya sih. Iya sih.
0: Makanya iya sih. Segmennya aja senggama. Selera Angga
1: masuk.
0: Enggak juga sebenarnya. Aduh.
1: Ayo save. Aduh. Apa lagu?
0: Aku punya lagu sih. Warnanya sama. Cuman aku enggak tahu artinya. Warnanya sama kayak gini sih.
2: Apa judulnya?
0: Tapi aku gak akan pilih sih. Aku gak yakin bisa benar.
1: Ya gak apa, diplay aja. Mungkin aku bisa okay. Lebih masuk ke
0: ini. Tadi pikiranku akan memilih ini, tapi gak aku pilih. Yep. Aku awalnya mau pilih Yui Goodbye Days.
2: I see.
0: Warnanya sama.
2: I see.
1: Play aja, play aja.
0: Tapi enggak. Aku pengen yang agak beda.
1: Oke.
0: Lagu artinya nggak tahu. Yang Goodbye Days itu sebenarnya arti lagunya nggak tahu. Kalau dari filmnya sih kayaknya karena dia mau mati ya.
1: Iya. Kok dua-duanya filmnya mati semua sih.
0: Iya gitu ya. Yeah.
1: Kalau
0: gitu
1: jangan semua aja.
0: Jangan kalau gitu.
2: Iya. Yeah,
0: yeah. Itu terlalu sama. Ini lagunya judulnya Harmonia.
2: Lagunya siapa tuh?
0: Anu Naruto.
2: Pantesan saya gak ngerti.

0: Jadi di lagu ini dinyanyikan oleh Sakura dan Ino.
1: Oh ya. Yeah. Oh.
0: Judulnya Harmonia, seperti temanya romantis, romance.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu ini warnanya sangat-sangat romance. Kalau judulnya aja Harmoni, berarti ini keharmonian antara jiwa lelaki dan jiwa perempuan. Enggak juga sih yang ngarang juga. Ayo.
2: Bentar sih. Sebenarnya aku punya satu lagu sih harusnya.
0: Romance juga.
2: Yang sebenarnya yo.
1: Iya, satu baru lagu nanti aku. Juga.
2: Yui Cherry itu lagu yang aku dengarkan ketika aku jatuh cinta.
1: Anjay.
0: Itu lagu ketika lu jatuh cinta Cherry.
2: Yeps.
0: Ya, itu lagu ketika teman kita putus dari pacarnya.
2: Dan juga Yui Life.
0: Ya, siapa? Cherry sama Two Mother lebih sering.
1: Siapa itu?
2: Karena di Cherry itu ada lirik
0: udah nikah tapi. Kemarin
2: si catatan.
0: Ini sekarang masih ngewe.
2: Cherry, you bisa kini de okuru ki biom sets. Nah, itu liriknya aku akan mengirimkan pesan dengan jari-jariku.
0: Iya, betul, betul. Tapi yang kita presentasikan yaitu tadi ya.
1: Iya. Yep. Okay. Yeah.
0: Dari dua itu dulu deh.
1: Kalau yang Harmonia tadi sih, feel-nya yang aku dapet sih inget-inget masa SMP ketika mau nonton Naruto tapi ketinggalan, terus muncul lagu ini
0: ending.
1: Ya. Karena rasanya sih agak-agak nyesek sih.
0: Anjir.
2: Eh, kok itu di mana romansnya?
1: Ya, kayak rasanya itu kayak kita udah putus terus bertahun-tahun kita play lagu ini
0: bangsa.
1: Terus kayak inget-inget dia terus.
2: Oh, okay, karena ini segmennya dia.
1: Ya, ayah
2: setelah dia.
0: Iya, iya, iya. Oke. Jadi dia teringat.
1: Tapi
0: ketika mau nonton, wah, udah buyar.
1: Oke. Feel yang dapat itu sih.
2: Wait, kita harus menerima pendapat dia, Cok.
0: Iya, harus gimana kan?
1: Tapi pemenangnya sih Seven Up yang Orange, karena bersama pacar sih feelnya lebih dapat lagu yang David sih. Oke, sekarang lagu dari juri.
0: Ntar dulu.
1: Oke,
0: ntar dulu. Kalau tadi ada Goodbye This,
1: ya.
0: Ada dua lagu ini dan Cherry,
1: ya.
0: Lo yang mana?
1: Yang terbaik sih Orange ini sih. Oh. Terus yang kedua baru Goodbye This.
0: Oke. Okay. Aku Cherry sih malah.
2: Kita Cherry.
0: Aku Cherry sih.
1: Untuk Cherry lebih apa ya? Upbeat gitu.
0: Iya, makanya itu. Ya.
2: Karena kita jatuh cinta, romance.
0: Pengennya bahagia.
2: Cinta kita itu menggebu-gebu dan bahagia, makanya.
0: Benar.
2: Cherry. Kalau aku tadi keinget Cherry, aku bakal bilang Cherry.
0: Iya. Ya juga. Benar, aku juga gitu. Iya.
1: Mungkin gara-gara
0: mungkin karena ini
1: Orange sama yang itu tadi
2: mungkin
1: jadi
2: karena keinget. Apa ya, karena aku lebih sering dengerin lagu ini.
0: Iya, iya. Lo inget karena gue sebut Goodbye This ya?
2: Iya
1: ya.
2: Enggak, sebelum itu sih gue langsung inget. Oh iya, ketika aku dulu jatuh cinta kan lagunya Cherry
0: sih paling masuk sih. Cherry, Life.
2: Life tapi lebih ke ingin
0: lebih move on. Ingin hidup.
2: Iya, move on.
0: Oke. Kita ke tema ketiga.
1: Enggak dong, lagu dari juri dong.
2: Lagu juri, Cok, belum, Cok.
1: Dengerin dong.
2: Iya.
1: Hargai juri.
2: Oke. Oke, Pak.
1: Beri saya uang. Ruang.
0: Oke, apa lagunya?
1: Chico with Honey Walk Sekai wa.
0: Apa-apa, ulang.
1: Chico with Honey Walk Sekai wa.
2: Oh, oke, okay. Let's listen it.
0: Chico.
2: Siapa tahu. Astaga. Siapa tahu. Udah saya pernah mendengarkan.

0: lagunya UE Live ya.
1: Oh, sama kayak Habib Cherry beatnya.
0: Cherry tuh yang keinget di otakku yang akustik tau.
1: Ya, cuman, oh ya akustik. Heeh. Ah, musiknya harusnya gini.
0: Oh iya. Pakai elektrik ya.
1: Iya.
0: Benar juga.
1: Lebih pelan, lebih agak pelan live.
0: Mungkin ada yang enggak tahu lagunya Cherry. Gua ngetik Cherry buat Cherry dong yang muncul di YouTube. Bangsat. Yuing lama enggak muncul gini nih.
1: Iya. Yeah. Tapi aku berharap setelah cerai ini Yui bakal mulai manggung lagi sih. Nanti menantikan.
0: Wah, ini jatuh cinta banget sih.
1: Oh iya.

0: lagunya Juri yang barusan masuk. Masuk.
1: Masih.
0: Makasih.
1: Masih masuk.
0: Tumben. Enggak tahu. Cherry.
1: Cherry lah. Pemenang Cherry.
0: Menurutku tuh. Tapi kita enggak pilih.
2: Ya. Jurinya siapa tuh?
0: Iya.
2: Oke.
0: Jadi satu sama ini ya.
2: Iya kan yang menang kan Orange.
0: Iya. Oke. Oke, fine. Oke. Okay. Yuk, lagu ketiga. Gua berarti fit ya?
3: Yeps. Nah.
2: Eh, kok ketiga? Oh ya, ketiga sedih.
0: Oke, okay. Suang Seng Kokorasi.
1: Bukan Suang Seng, cowok Majiko itu cowok.
0: Nggak, aku bilang Suang Seng aja.
2: Suang Seng.
1: Tapi punya yang asli punya Majiko bangsat.
0: Nggak apa-apa dong bilang Suang Seng.
1: Nggak apa-apa.
2: Suang Sengnya apa?
0: Hah? Nggak, itu ngawur aku bilang Suang Seng.
1: Tapi bilang dong, Kokoronasi cover by Suang Seng gitu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Bukan Majiko.
0: Versi Suang Seng.
1: Yang versi Suang Seng yang di cover.
0: Tahu enggak Suang Seng?
2: Suang Seng, Suang Seng.
1: Enggak tahu dia. Ini serius nama orang.
2: Itu suara serius, nama suara orang. Ketika goreng.
1: Pasti sih ini.
0: Mau langsung kesedihnya enggak Pak Juri? Mau langsung
2: ya,
0: kesedihnya.
2: Boleh.
1: Ini dari awal sedih ya lagunya bangsat.
0: Udah tengah kita dengerin sampai habis ya.
3: Yaps.
0: Iya.

0: Jadi ini liriknya sedih banget. Kayak waktu dia nyebut Itayo sakit, Hidoyo
1: kejam,
0: Tega kejam, Moyo langsung. Ya wis lah kayak gitulah. Kayaknya kalau udah pasrah gitu kayak. Kalau yeah. kalau di anime biasanya yang tidak peduli itu bilangnya kayak Maika gitu loh. Kayak gitu enggak. Ya, dia menyusahkan bait kan ya.
1: Yeah.
0: Moyo. Okay. Jadi kayak udah sakit lu kejam banget sih lu anjing, tapi oke, ya udahlah kayak gitu.
2: Tapi aku nangkepnya untuk lagu ini tuh lebih ke abuse.
0: Apa itu?
2: Abuse.
0: Apa itu?
1: KDRT.
0: Dia disakiti secara hati.
2: Lebih ke abuse.
1: Yang ini disakiti secara fisik.
2: Iya, aku lebih.
0: Iya.
1: Iya. Eh, David, play.
2: Ke abuse. Kalau aku sih, aku tahu lah pasti dia milih itu kalau sedih.
1: Tahu.
2: Tapi aku menyiapkan ini lagu.
1: Aku juga
2: menemani aku ketika galau.
0: Aku tahu tuh. Aku tebak boleh?
2: What?
0: Tebak ya?
2: Iya. Yeah.
0: Wano Kirok bukan?
2: No.
0: Oh bukan, ya salah.
2: Yui, Yu.
0: Hah?
2: Yui, Yu.
0: Oh bukan Tokyo. Oke, Tokyo. Oke.
1: Aku belum dengerin yang Yu.
0: Yu.
2: Yu.
0: Bagus banget. Aku nggak tahu.
1: Yang versi Shuang Sheng.
2: Gak ada. Shuang Sheng nggak kenal Yui.
0: Nah, itu pasti bapaknya ngawur tuh kalau ngasih nama tuh. Yui, Yu.

0: ada baseball nggak atau ada baseball yang ditunggu nggak?
1: Enggak, emang kelas nyata. Alasan gue
2: bagus
1: lagu ini.
0: Lo santai.
1: Alasan gue ambil lagu ini karena ketika aku putus dan
2: aku sama punya,
1: sama Indah lah. Terus aku sama punya Indah. Aku punya kakak yang dia suka Yui dan kita seumuran.
2: Dan dia, cewek dong, cewek.
1: Cowok. Nanda.
3: Kakak seumuran.
1: Cowok.
0: Nanda cewek ya? Nanda nama cewek? Oh, cowok. Nama cewek.
1: Cendul aja, cendul.
0: Oh, cendul. Benar.
3: Kakak seumuran.
1: Kakak sepupu.
3: Step brother.
0: Anjir.
3: Step. Oke.
0: Suck my step brother dick.
1: Nah, dia itu galau juga. Dia
0: help dengerin my step sister from stuck. Itu lagi ngetrend tuh ya, stuck tuh. Oke, lanjut
1: pecah. Ketika dulu itu aku taunya cuma Cherry, Goodbye This, To Mother,
3: Tokyo,
1: Summer
0: Song.
1: Ya pokoknya yang itulah. Kemudian dia itu nyetel lagu ini. Aku tanya lagu siapa, lagunya juga.
2: Yui.
1: Apa judulnya?
2: Yui.
1: Aku dengerin, anjir lagu ini lagu galau banget. Emang aku ketika galau aku dengerin ini, anjir. Iya sih ini relate banget, terus aku cari artinya. Anjing, cukup mengena banget sih.
0: Kalau lirik aku gak tahu ya, cuman kalau dari notasi, wah asik. Kalau lagunya Yui tuh notasi lebih sedih Tokyo loh menurutku.
1: Yaps.
0: Tokyo tuh gak tahu ya. Mungkin karena aku pernah lihat dia konser nyanyi Tokyo sampai nangis ya.
1: Iya.
0: Itu ada ya?
1: Ada.
0: Nah, itu gila sih.
1: Itu lebih sedih ketika
0: atau aku enggak tahu artinya sih.
1: Apa ya? Lebih dia itu lebih meninggalkan kampung halamannya dan
0: kayak dari Malang ke Sidoarjo gitu ya.
1: Dan dia itu ke kota besar Tokyo yang kehidupannya lebih kejam.
0: Benar kan?
1: Kayak gitu sih.
0: Kayak kita kan tadi dari Malang ke Sidoarjo tadi kan. Tapi besok udah balik.
1: Kayak gitu.
3: So harus balik sih
1: ini. Lebih kayak gitu kalau ke
3: ini Yui, kita sempetin ya.
1: Lebih menceritakan tentang kamu ya kamu.
0: Oke.
1: Bahwa aku dia akan bisa untuk melupakanmu gitu lah.
0: You judulnya.
1: Ya.
0: You siapa nih? Euro?
1: You Yuna.
0: Yuna. Perawatan siapa?
1: Euro. Ini Euro ini.
0: Yang perawatan sana, perawatan sana.
3: Yujung
1: Bu Rus.
0: Siapa? Oh,
1: Bu Rus. Mana ada
0: Yurus? Yujung siapa, eh?
3: Jumat wingi lah.
0: Siapa sih?
3: Oke, sih menurutku dua-duanya lagunya bagus.
0: Katanya sedih tadi.
3: Ya, bagus. Aku bilang bagus.
1: Oh, iya.
3: Dan bisa menggugah
1: kesedihan.
3: Iya.
0: Bisa menggugah kesedihan.
3: Rasa sedihku.
0: Sangat enggak sih?
3: Enggak dong.
1: Bisa tahu
3: tapi
1: ya, nonton bokep sambil dengerin ini dia.
0: Makanya.
3: Dari kedua lagu itu sih Kukurnasi.
0: Kalau lo misal nonton bokep itu.
3: Eh bentar.
0: Terus ini serius. Backsoundnya Kukurnasi gimana?
1: Enggak minat.
0: Kok gak minat?
1: Langsung gak nafsu.
0: Itu yo.
1: Bayangin ketika lu ngewe terus ada lu itu yo.
0: Backsound tapi itoyo. Bukan dia nyanyi lo.
1: Iya.
0: Tapi backsound.
1: Itu yo. Anjir. Aduh kayak gimana gitu.
0: Jadi rapi.
1: Ketika ngewe itu lu harus dengerin lagu dangdut. Kayak itu lebih enak bro.
3: Iya lagu Wali.
1: Jangan.
3: Kemarin aku dengerin
0: Tobat Maksiat.
1: Tapi kalau udah sah kan enggak maksiat. Kalau udah sah kan enggak maksiat.
0: Oh iya benar juga sih. Iya. Menurutmu kalau ngewe enaknya lagu apa?
1: Aku.
0: Ntar dulu.
1: Itu nanti itu. Wherever you are. Lebih ke lagu yang slow.
0: Yang slow ya? Aku lebih yang beat sih.
1: Biar upbeat.
0: Iya.
1: Hime-hime
0: tadi. EDM dong.
1: Hime-hime tadi bagus, Cok. Hime suki dai suki.
0: Ya,
1: rapid fire.
0: Masuk. Itu masuk. Kita kan lagi bersepeda kan?
1: Iya.
0: Ya,
1: kan genjot. Kita genjot.
0: Genjot.
3: Kalian ngewek mikirin lagu apa yang akan setel?
0: Iya dong.
1: Karena kalau enggak pakai lagu ntar kedengeran orang.
3: Aku lebih pilih partner siapa sih?
0: Aku ini sih, kalau ngewek ini.
3: Aduh kok.
1: Ya.
3: Kok
1: kenapa dia kategorinya enggak kayak gitu ya? Absurd gitu.
0: Iya, dari bego emang dia.
1: Ngewek gitu.
3: Ya. Ini masuk ke tema enggak.
0: Ini
3: yang terakhir.
0: Ntar masih iklan. Enggak masuk. Ini udah aku putar soalnya.
3: Spotify.
0: Oh.
3: Backsoundnya ini
1: memperburuk suasana. Untuk yang slow-slow.
0: Oh iya.
1: Yang slow.
0: Oh, foreplay.
1: Ketika lagi pegang-pegang,
0: musik nyewek ini.
1: Berpelukan, ciuman. Bagus sih, enak.
3: Agak ngopi.
0: Agak mau pulang.
1: Ini benang sih, cocok banget sih ini maksud. Tapi untuk ketika foreplay ya. Tapi ketika menurutku ketika ngewek lagu blues itu emang paling the best sih.
0: Blues ya.
1: Ini kan termasuk jazz ya?
0: Jazz.
1: Ya mungkin jazz atau jazz. Blues.
0: Ya gini-gini lah.
1: Yang gini-gini. Itu menurutku the best sih.
0: Pokoknya pakai saxophone beat.
3: Itu tadi genrenya jazz. Bekasi itu jazz.
1: Dan kalau kebanyakan orang sih
0: anjing bangsa.
1: Kalau enggak lagu sih biasanya kalau orang-orang ngewe itu berita.
0: Ntar dulu gimana?
3: Kalau
1: masuk. Okay.
0: Kalau yang ngotot lah.
1: Kalau enggak lagu sih biasanya kalau orang ngewe itu berita.
0: Berita gimana?
1: Ya nyetel berita aja.
3: Ya telah terjadi kecelakaan.
1: Suara berita aja.
0: Buat ngeramein ruangan. Biar suara desanya enggak kemana-mana.
1: Biasanya kalau gitu itu kalau ngewek enggak halal.
0: Gedung enggak FG.
1: Itu pengalaman pribadi teman saya. Ya.
3: Dia stres
1: ketika
3: karena mengerjakan skripsi kan background berita.
1: Saya tidak mengejat siapapun itu, tapi ini fakta yang saya dapatkan.
0: Ini ya si Celang ya?
1: Gak bisa disebut dong. Ketika dia membawa cewek ke kamar,
0: dia nyetel berita.
1: Tiba-tiba ada suara berita yang terdengar.
0: Paling ini kan

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kayak inget loh kalau dia lagi nonton berita, tapi risetnya David gokil. Skripsi itu, Pit.
2: Kalau bisa skripsi ikut sih, aku bisa lulus 4 tahun. Nggak boleh.
1: Oke, canggih.
3: Canggih lah.
1: Jadi, bagus ya lagu barusan ya, buat
2: cocok, bagus, cocok. Bagus. Untuk four, lah cocok lah untuk adegan yang pelan-pelan.
3: Iya, untuk lagu yang sedih tadi, yang dua.
1: Enggak. Masih ngotot.
2: Enggak, yang dari dua. Harusnya itu enggak usah dilurusin dulu, sambungin ini dulu.
3: Enggak usah.
1: Ya udah.
3: Apa-apa. Dari apa-apa. Dua lagu tadi. Bangsat. Yang bertemakan sedih antara kekornasi sama yang ngewek.
1: Apa sih tadi lupa?
2: You.
3: Oh, you.
2: Kui.
3: Ya, menurutku sih bagus semua ya. Lebih 11-12. Ya, lebih menjiwai yang kekornasi. Kalau bukan kekornasi sih pasti lebih, ini sih terbaik sih. 11-12 gak kayak 11-20 gitu, enggak. Oke, dari juri lagunya adalah Shift, tolong diketik.
1: Enggak tahu.
3: Angel Beats
1: 11-12, 11-20. Enggak.
3: Menurutmu jaraknya
1: yang bisa
3: jaraknya
1: menandingi kekornasi apa?
3: Coba di play. Ya ini. Aku tahu kok.
1: Misalkan David milih kekornasi, aku pasti bingung sih. Aku si lagu sedih yang paling aku ingat kayak Tokyo pun aku rasa enggak susah mau nandingin si kekornasi kayak.
3: Kalau udah nonton animenya sih pasti bakalan sedih.
1: Kenapa dengerin lagu harus nonton animenya dulu? Apa?
3: Angel Beats, Ejiban, ntar gue.
1: Nenggol. Ini kan.
3: Ini bukan.
1: Ya. Yeah.

0: Aku ngerasain lagunya, feel-nya kayak Tokyo, bener nggak? Nggak ya? Hampir ya?
1: Hampir.
2: Apa ya?
0: Sedih Tokyo ya?
2: Sedih Tokyo. Ini mah lebih agak menggebu-gebu lah. Sedih yang dia ngucap, mengutarainya menggebu-gebu.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya kan?
0: Sedih yang ngotot.
1: Iya. Distel dong, sampai setengah aja gitu.
2: Ya mungkin karena Lisa sih ya. Tahu lah, tipikal suaranya Lisa kayak gimana.
0: Ini pasti ada di first take. Ini
2: lagu lama banget. Ini tipikal suara Lisa ini.
0: Oh enak.
2: Enggak, siapa sih? Kamu juga?
0: Benar-benar Lisa kok ini.

0: Iya kan, ini benar selera dia. Terus apa
1: iya sih ini sih. Sebenarnya yeah, lagu sedih tuh banyak sih. Mm-hmm. Kayak OST-nya Doraemon yang
2: Stand By Me.
1: Doshite ya gitu. Oh, iya, iya. Terus lagunya Secret Place, Secret Place Kimi ga Kuretamo.
2: Ah, iya. Aku banyak, tadi mau pilih banyak. Yang Secret Place itu pasti ada yang masukin itu sih, tapi zonk semua ya. Masukin yang Angel Beat.
1: Banyak sebenarnya lagu sedih itu.
0: Kita dengerin
2: Secret Base.
0: Enggak dong. Apa? Tapi ini konser ya?

0: nangis ini bukan?
1: Iya, Hongkong kan nih, live Hongkong.
0: Gak ada tulisannya. Konser How Crazy Your Love. How Crazy Your Love itu kalau gak salah yang ada kapal di tengah panggung tuh gak salah.
1: Eh iya sih, iya yang nangis nih.
0: Ini penontonnya nyorakin biar semangat gitu ya.
1: Ini kayaknya sih lagu ini dibuat

0: Boys di kita.
1: Anjir, gak tau artinya bisa sedih loh ini.
0: Dan ikau tebas itu suster teri.
1: Ini lagu teman kita bro.
2: Siapa?
1: Pesek.
3: Dia astaga.
1: Dia jauh dari kampung halamannya. Dia kan dari Republik
2: Cina.
1: Rakyat Cina.
2: Cina. Ya.
1: Jauh loh itu.
2: Jauh.
3: Tapi kan sudah seperti kampung halaman kalau di Indonesia.
1: Dia di mana-mana udah kayak seperti kampung halaman.
3: Iya. Karena slogannya Cinailah produk-produk
1: Indonesia. Itu lagi. Itu lagi. Oke, 2-1 ya.
2: Oke.
1: Oke.
3: Okay, 2-1. Terus yang selanjutnya adalah lagu ketika kita mendengarkan lagu ini saat kita akan tidur. Akan tidur dulu ya, bukan pas tidur.
1: Oke, anjir. Wah, udah kepake lagi, bangsat.
3: Debit dulu.
2: Gua dengerinnya lagu barat biasanya.
1: Aduh, udah kepake lagi.
2: Ah, sebenarnya ada si Yui.
1: Yui kan belum lo pake, Pit.
2: Nah, tadi Yui tuh gue pake.
1: Yui belum lagi. Dong.
2: Yui.
1: Oh iya sih.
2: Udah gue pake. Apa ya? Ini bisa sih, ini nih. Aku pake ini aja lah.
1: Iya apa?
2: Aqua Thames. Chisana Tenuhira.
3: Oh gak tau.
1: Si?
2: Chisana Tenuhira.
1: Aku tahu. David sering nyetel di Discord.
3: David sering tidur.

0: Aku rasa yang banget. Aku tanpa tahu, tanpa dikasih tahu judul sama apa band ya, ini udah aku attempts banget. Yep. Naruto banget sih lebih tepatnya di otakku ya. Oh, yeah. Ini yang ngisi di Naruto nih kayak gitu.
1: Oh, ini alasan nih. Karena lagunya enggak, menurutku enggak upbeat banget dan enggak slow-slow banget sih. Mm-hmm. Dan sebenarnya kalau dibilang ini pengantar tidur ya enggak juga.
0: Gimana sih?
1: Enggak juga. Soalnya temanya itu bukan ya tema-tema tentang kayak gitu. Cuma ini temanya tema-tema benar-benar romance. Cuma ya kalau
0: nah, buat, romance tadi masuk nih.
1: Iya, tapi kalau buat tidur untuk beat segini ya masih oke lah.
0: Iya. Buat lu tidur lah.
1: Iya. Oke. Okay. Untuk saya pribadi ya.
0: Oke. Okay. Gua nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Gua akan pilih
2: Goodbye Days.
0: No, no.
2: Apa-apa.
0: ada dua nih di otak nih.
2: One Ok Rock Pierce.
0: One Ok Rock aku dead tadi di beginning, gak boleh lagi dong.
2: Enggak kan.
0: Yang disebutin
1: Pierce masuk situ
0: sebenernya. Ya anjing emang lo.
2: Lo kan udah dipakai, gak boleh.
1: Heritage.
0: Oke, lagu pengantar tidur ya.
2: Iya.
0: Buat gua dong ya.
1: Iya.
0: Buat gua ya.
2: Malah latihan vokal.
0: Oh iya dong.
1: Baby metal.
0: Apa?
1: Baby metal.
0: Megitsune.
2: Megitsune.
1: Oke.
2: Dut keplai loli. Kukun mau cari keplai.
0: Dia enggak mau kopi tadi masih ngemut kontol. Oh, dia.
1: Iya, betul. Anjir, lu tidur dengerin lagu upbeat gini ya?
0: Gua nih anjir, gampang tidur kalau lagunya ngerok masalahnya, Bet.
1: Oh, gitu ya.
0: Avenged gitu-gitu.
1: Oh.
0: Gazet.
2: Ya sih. Kan yang tidur kan lu, ini kan untuk memuaskan curi. Ya,
0: serah lu. Masa gua harus tahu lagu lu buat tidur apa? Ya, enggak tahu dong. Jadi kayak Gazet gitu di otakku tadi, Gazet sebenarnya.
1: Wow. Aduh. Kasis.
0: Kasih ada di otak juga, cuman enggak ini aja deh.
2: Yang mana yang mana?
1: Banyak sih sebenarnya kalau tidur. Malah aku lebih sering tidur dengerin Orange.

Wife, wife, wife.

0: Jadi kenapa gua pilih lagu ini? Karena kalau mau tidur dengerin lagu ini berasa ada 3 cewek jinggak-jinggak di atas gua. Oh, gitu. Terus karena kamu tuh Yui sama Moa. Yang bocil-bocil tuh. Cuman kan karena gua takut pedofil. Yang dua bocil gua suruh beli
1: gorengan.
0: Gorengan di Baghdad. Terus gua sama Susuka Nakamoto.
1: Betulnya Susuka Nakamoto emang umurnya berapa?
0: Paling enggak kelihatan bocil lah.
1: Oh, enggak kelihatan bocil. Karena bongsor ya.
0: Kalau part favorit sebenarnya ini aku fit. Jadi kayak metalnya digabungin sama tradisional Jepang.
1: Ya itu emang aku suka dari metal karena metalnya dia digabungin sama ya tradisional Jepang. Makanya aku juga suka Yoshiwara Lame karena dia juga digabungin sama. Nah, tapi BTW kalau ngomong di metal ya, kalau untuk tidur aku lebih milih ke Akatsuki.
0: Akatsuki metal-metal juga sih akhirnya ya.
1: Iya. Tapi Akatsuki yang unfinished version.
0: Kenapa itu?
1: Karena itu dia cuma benar-benar piano doang sama dia nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya. Lebih selu lah.
0: Oke. Okay. Itu tadi Pak Juri.
2: Oke.
0: Okay, enggak gua sih ini menang nih.
2: Yakin dari gua. Kedua lagu itu kayak perpanjangannya 11 banding 1032.
0: 1032 itu gimana? 1032.
2: Jauh.
0: Ya kan selera orang tidur terserah dong.
2: Iya. Yeah,
0: kan. Gua
1: perspektif, sih, perspektif.
2: Yeah, kan jurinya saya.
0: Iya. Yeah, gua dong.
2: Iya, yeah, aku atem dan.
0: Kok bisa loh? Kok bisa?
2: Kan mau tidur. Itu bukan tidurin penyanyinya.
0: Iya, yeah, gini tidur. Gini, teorinya gini. Pada umumnya orang tidur lagunya middle ke slow, bukan middle ke atas.
1: Yep.
0: Orang yang tidur pakai lagu middle ke atas apalagi metal kan orang aneh. Nah kepentulan juri kita kan aneh.
1: Oh,
0: kupikir aku milih gitu-gitu. Oh, ternyata enggak juga sih.
2: Anjing yeah, jangan...
1: Tapi dari tadi lagu yang disarankan sama dia enggak aneh cu.
0: Tadi yang pertama tadi
1: ya, yang apa? Itu masih enak.
0: Jogging. Duh jogging tadi enggak tahu.
2: Enak dong.
1: Lagunya enak tapi.
0: Iya.
1: Lagunya enak cuma ya kalau buat jogging ya cekilah enggak apa-apa lah masih.
0: Iya sih.
2: Dua sama.
0: Tumben ya.
2: Yeah. Dua sama.
0: Berarti sesuai nama segmen senggama. Oh, iya selera sih. Angga masuk.
1: Masuk. Okay, benar.
2: Oke, okay, dua sama ya. Terus yang
0: kayaknya dia nyari angka doang sih.
1: Lu dulu. Lagu lu apa?
0: Fit. Kayaknya dia nyari angkanya doang kayaknya. Okay. Bukan benar-benar menilai. Oh, ini harus satu ini. Ini harus satu kayaknya. Kayaknya gitu sih. Dia enggak benar-benar menilai dia.
1: Harusnya itu enggak apa-apa, enggak usah draw, enggak apa-apa, lanjut aja.
0: Nanti hasil akhirnya berapa? Entah 4-1 terserah ya.
1: Terserah.
2: Oke. Kalau tadi
0: oke, ronde selanjutnya.
2: Kalau enggak, kalau tadi bukan baby step. Oh, baby step.
0: Baby
2: metal. Sorry. Kalau bukan baby metal masih aku pertimbangin. Tapi kalau aqua times yang slow sama aduh.
1: Mungkin kalau tadi lu milih Kasis ya, dia bakal milih
0: Kasis. Kasis.
2: Enggak juga.
0: Enggak, masih aqua times.
2: Piris masuk sih, tapi cari yang lain.
0: Yes, aku Kasih enggak sih Fit. Aku juga enggak sih.
1: Tapi itu lagu yang salah satu lagu yang aku dengerin ketika tidur.
0: Deng deng, iya.
2: Yeah. Oke, sekarang laguku tolong ketikkan One More Time, One More Chance.
0: Oh.
1: Sebetulnya ada lagu yang cocok benar-benar buat tidur, Cok.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Yui, Oyasumi.
0: Iya benar juga sih. Nah, Yui lagi akhirnya.
1: Lah, aku tadi mikir itu tapi kan udah Yui.
0: Gimana kalau kita sekarang temanya lagu-lagu Yui yang cocok buat ini itu ya?
2: Besok aja.
0: Besok lagu Yui semua.
1: Yui semua cocok banget, Cok.
0: Lagu-lagunya Yui yang cocok untuk nah gitu. Ini jadi nih One More Time.
2: Iya, One More Time jadi dong, jadi.

0: nah, aku tahunya ini.
1: Gimana ya?
0: Lupa aku, gak, aku pernah denger pokoknya. Nah itu,
1: dari mana ya?
0: Aku ingatnya ini, refnya ini. Tapi dari awal udah
1: tahu. Apa karena si bangsat nyetel ya kayaknya?
0: Gak tahu sih, aku lupa-lupa.
2: Lagu tahun 90-an ini.
0: Ya mungkin kita udah pernah dengerin dulu.
1: Gak tahu, tapi aku pernah denger. Tapi aku pernah denger.
2: Masuk.
1: Tapi untuk aku enggak.
2: Bodoh amat dong.
1: Iya sih bodoh amat sih. Cuman kalau ditanya aku enggak. Aku memang lebih ke lagu-lagu kayak gitu untuk tidur ya sebenarnya. Enggak tahu kenapa. Aku nih cenderung kayak aku sebenarnya kayak ngedengerin suara gitar kanannya, suara gitar kirinya, dipikir oh jalannya gini tidur. Oh, apalagi Avenged ya.
0: Oke. Okay. Sebenarnya aku semua genre bisa tidur.
2: Kalau ngantuk?
0: Enggak. Kalau emang mau tidur, aku biasanya dengerin
1: tidur lagu. Tidur aja. Ya.
0: Kalau sekarang sih lebih ke lagu barat, MCR.
1: Nah itu middle ke atas tuh.
0: Nah, iya. Hmm. Makanya tuh
1: middle ke atas.
0: Semua lagu bisa tidur.
1: Ya, makanya enak middle ke atas lah, nggak buat tidur nggak?
2: Middle ke bawah dong. Coba ntar kita survei orang-orang, kita bikin insta story tentang
0: polling.
2: Oke. Polling
1: kali. Okay, jadi buat sobat inspiratif langsung ketik aja di grup sekarang nih.
2: Ya ntar kapan ya? Setelah podcast ntar, setelah kita podcast ntar
0: di Instagram bikin, aja kita ngepost.
2: Iya.
0: Yeah. Nah ntar kita share di grup WhatsApp.
1: Oh, itu okay. Udah pasti. Oh itu udah pasti postnya. Cuman sekarang yang lagi negeri sekarang nih, langsung aja ngetik di WhatsApp gak apa-apa.
0: WhatsApp ya, group apa-apa. Dan WhatsApp group. Nanti juga kalau bisa sih cek Insta Story, Inspiradio dan food di situ.
1: Suruh ngetik apa? Hey, suruh ngetik apa?
2: Suruh ngetik lagu yang mana yang terbaik, terus lagu favoritnya yang
0: bukan.
2: Enggak lagu
0: milih ini aja, milih lebih ke upbeat atau yang slow
1: buat tidur.
0: Ya, itu aja.
1: Di grup ya?
2: Iya.
1: Final nih.
0: Final
2: yang final sih yang terakhir
1: Naruto berarti.
2: Lagu bertemakan Naruto.
1: Bukan, original soundtrack Naruto.
2: Original soundtrack Naruto.
1: Coba dulu nih.
0: Duh.
1: Gua dulu.
2: Dua sama ini, dua sama.
1: Lo pasti nebak gua bakal pilih flow kan?
0: No. Nah, ya. Karena gua udah sebutin tadi. Enggak boleh dong disebutin dong, gua udah sebut tadi.
1: Disebut enggak apa-apa asal belum dipakai.
0: Oh, ya wes.
1: Tapi enggak, aku enggak pilih flow.
0: Aku juga enggak pilih itu.
1: Lo enggak boleh pakai Aqua Times lagi.
0: Enggak.
2: Ya apa?
1: Naruto ya?
2: Iya, Naruto. Ah, baru mikir dia.
1: Gua tahu yang mau dipilih David.
0: Apa tuh?
2: Apa?
1: Itu.
0: That's right.
1: Karena dia suka yang Roundly featuring Patek.
0: Karena siapa itu tuh? Lagu OST Naruto yang pertama kali aku tahu.
1: Oh, enggak okay.
2: Gitu, belakangmu kaca belakangmu.
0: Iya.
1: Enggak. Tapi analisisku nggak gitu.
0: Karena itu emang benar-benar lagu yang aku tahu pertama kali.
2: Ya save dulu ini.
0: Ya berarti dia nggak milih itu.
1: Sousa Kanashimi. Enggak dong. Misal gue pilih Sousa Kanashimi, lo pilih apa?
0: Blooper.
1: Oh Blooper.
0: Cuma yang aku tahu cuma nah, tiga itu.
1: Blooper tuh yang gimana?
0: Yang Abata Ikana.
1: Oh bukan. Ten Kimeno wa itu apa?
2: Yang Seven. Ya, 7.
0: Oh, min yang up. Lu pernah
1: tadi ya? Ini tadi udah di
2: ya,
1: ini sama David yang soalnya nggak jadi kalau gitu.
0: Yang lu pernah itu bilang ke gua, kok ini kayak lagunya OST Naruto ya?
1: Eh, Seven itu cowok apa cewek?
0: Cewek.
1: Bukan. Aku tadinya mau milih itu yang Seven itu. Kimawan, Aminana, Gesta, Nighty Groove, Naioni.
0: Oh, aku tahu itu lagu itu.
1: Tapi
0: Lovers judulnya.
1: Lovers. Tapi udah ya itu tadi ya. Apa dong?
0: Oh itu lagu Naruto ya?
1: Naruto enak ya?
0: Aku baru tahu kalau itu lagu Naruto. Aku tahu lagunya itu.
1: Aduh, udah dipakai lagi. Aku nggak tahu kalau itu Seven. Anjir, aduh mikir dulu nggak apa-apa ya Pak Juri, mikir.
0: Apa gue dulu?
2: Apa David dulu?
0: Ada nih.
1: Ya besar. Ya udah deh, David. David kan ini Sosa Kanesimi udah jelas. Oke. Okay.
0: Okay. Itu siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi sih?
1: Ya gua dulu. Ntar lah dulu ya. Lagu Naruto menurut gua yang paling enak adalah susah nih. Nyanyiin Sosa Kanesimi susah nih. Ntar aku udah tahu strategi dia soalnya. Mau nyanyiin Sosa Kanesimi susah nih. Lagunya lagu epic dan ikonik banget soalnya. Mau nyanyiinnya kayaknya bisanya flow doang tapi enggak deh.
0: Apa tuh?
1: Gua ke Shippuden deh. Gua ke Shippuden.
0: Siloute. Kanabun. Oh iya itu ya lagu Naruto ya. Ya, aku lupa kalau itu lagu Naruto.
1: Saya ingat sini.
0: Aku lupa kalau itu lagu Naruto juga.
1: Sama-sama bisa cover only ya?
0: Hah?
1: Sama-sama di cover only.
0: Aku lebih tahu lagu ini dulu daripada
1: ya.
0: Si karena sini ya. Yeah.

0: Nah, aku suka lagu ini waktu dibandingin sama sama-sama Kanabun di Boruto. Jadi di meme ini awalnya adalah si
1: generasi milenial.
0: Enggak, tahu rumahnya SpongeBob sama rumahnya Squidward.
1: Oh iya. Iya.
0: Mas SpongeBob ini lagi nyetel lagu Kanabun di, aku lupa lagunya, di Boruto. Kanabun,
2: enggak tahu.
1: Benar-benar aku.
0: Aku pilih lagu ini karena itu tadi ref-nya kita bisa bayangin ninja lagi lari.
2: Yep. I see.
0: Terus itu doang sih. Sebenarnya banyak ya di otakku lagu Naruto ya. Jadi ya, tapi kayaknya
1: milih yang terbaik ya. Ayo, yang kedua lagu David.
0: Yang ini Naruto. Original soundtrack ya?
2: Little by Little nama penyanyinya atau bandnya.

0: pelek,
1: pelek,
0: pelek gitu. Suka pakai suara. Kita dengerin deh, enak soalnya. Aku suka tuh.
1: Oke, oke.
0: Perek namanya. Pelek. Pelek.
1: Ya. Sambil ngomongin alasan kenapa saya ambil lagu ini, karena ini adalah lagu pertama yang kepikiran di otak saya, dan mungkin saya nggak tahu kalau Bluebird itu OST Naruto, Silhouette itu OST Naruto pertamanya. Yang saya tahu OST Naruto ini dari Roundy. Karena ada tulisan Naruto 3 OP.
0: Sebenarnya anime yang download, yang open endingnya nggak pernah aku skip, cuma Naruto sebenarnya. Jadi ya kayak hampir semuanya. Pertama karena awal aku nonton Naruto di TV, kita nggak mungkin skip opening dong.
1: Yes.
0: Ya. Terus kebawa sampai kita zamannya download udah kebawa. Jadi, lagu baru. Dengerin setiap episode, akhirnya tahu-tahu hafal-hafal gitu sih sebenarnya. Jadi emang kayaknya Naruto doang sih, nggak sampai anime lain selalu aku skip.
1: Mungkin karena aku tukang skip itu ya, opening sama
0: ending. Nah, padahal lu kan ini ya udah nonton Naruto sampai tamat ya, tapi lagu-lagunya nggak tahu. Sayang banget, padahal Naruto emang the best sih. The best.
2: Naruto OST-nya banyak yang bagus.
1: Aku tuh kayak lagu Silhouette, Silhouette itu waktu dengerin lagu Orange, terus Kesuges kan, Kesuges itu wah enak. Enak nih, terus Ikemonogakari yang Bluebird itu kan iya juga kesukses juga waktu dengerin.
0: Coba gini deh, aku random opening Naruto di Shippuden. Shippuden kan yang paling sedikit didengerin orang ya.
2: Nggak mau tahu apa juri,
0: ntar dulu
2: ntar. Oke.
0: Naruto Shippuden opening aku pilihin random ya, terus lo nilai deh. Kalau Heroes Comeback udah pasti tahu dong.
2: Dusta.
0: Tahu. Udah pasti tahu. Yang kira-kira lu enggak tahu ya.
1: Ini tahu juga karena
0: Di TV.
1: Iya,
0: karena di TV.
2: Haruka Kanata.
0: Ini dulu. Haruka Kanata.
1: Aku tahu kalau Naruto.
0: Oke. Ini satu lagi, Bit. Ini menurutku lagu Naruto yang temanya sedih karena waktu arc-nya sedih.
1: Yang mana tuh? Konoha hancur.
0: Nanti ntar dulu kalau arc-nya. Aku kasih tahu dulu si lagunya dulu ya. Tahu nggak kalau ini Naruto?
1: Aku pernah dengerin dong.
0: Ya mungkin waktu lo nonton ini terus skip, ternyata di awal terus skip gitu ya.
1: Iya, mungkin. Kayak yang itu tadi, kayak yang sebelumnya tadi.
0: Cuma di awal lo
1: sih awal kan. Lo nggak tahu judulnya siapa. Nggak
0: sampai sini.
1: Nggak tahu. Tahu awalnya tadi. Meskipun One Piece aku juga gitu.
0: Aku One Piece gitu. Biskup aku cuma Naruto doang yang gak harus.
1: Aku semua anime gitu. Soalnya
0: Gri. Oke. Jadi lagu ini waktu arc Jiraiya mati.
2: Oh, Jiraiya.
0: Jadi scene awalnya pun Naruto lagi megang es sama Jiraiya. Di ininya, di opening. Oke. Nilai dong.
2: Bentar dong, laguku dong.
0: Kenapa lagumu dulu?
2: Oke. Naruto ya, kan biar menegangkan kan. Draw kan dua sama. Yang Fava Time.
0: Anjay, kenapa
1: Fava Time? Fava Time.
0: Keon itu Keon, Keon. Kenapa diralat? Biarin harusnya. Lu enggak tahu sih anjir.
1: Tahu itu Keon
0: ya, tapi harusnya biarin. Oh, oke gitu doang.
1: Tapi gue kira emang ada.
0: Gak ada.
2: Ayo, underrated sih. Oreska
0: gak ada. Naruto underrated tuh gak ada.
2: Ya kan gak disebut dari tadi. Yang dari tadi kan kayak kalau gak sedih terus semangat upbeat banget. Yang ini Oreska Pinocchio. Naruto.
0: Tahu kan?
1: Santai. Anjir lagunya kreatif banget tuh.
2: Ya,
1: memang ska. Tahu
2: nggak tahu benar apa tidak ini ending
1: benar-benar nggak tahu
2: ending itu paling jarang di beragam genre kalau
0: Ayendes Ayendes tahu ya itu nama Facebook gua waktu alay
1: ada deh
0: Ayendes kah
1: ada deh suka Aprida Ayendes ka Afrida ngono.
0: Ayendes terus
1: perasaan ada deh deh. Ada deh.
0: Tadi ada gembor ada deh Ayendes ka itu.
2: Gembor ada
1: deh Ayendes ka.
0: Enggak ada enggak ada. Enggak ada enggak ada gitu.
2: Terlalu.
1: Enggak suka
0: Afrida. Rea Rio.
1: Oh, ay gembor ada deh Ayendes ka. Ada deh itu Afrida
0: di situ dalam kurung dalam kurung
1: yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Kan ada alternatif name-nya yeah, kan
1: yeah, alternatif ya ya tahu tahu
2: part 2
0: enggak ada
2: kok enggak ada
0: enggak ada itu tahap alay sih sampai part 2 itu tahap alay waktu itu ya kok part 2
1: FB gua banyak tapi enggak ada part-partnya
0: cok
2: iya yeah. Ya yeah, sekarang kan
0: yeah. Ingat enggak apa aja Facebook-nya David
2: enggak dong Modas Jam
0: Modas dulu
1: Modas
0: Modas
1: CRS Modas CRS CRS Modas CRS-nya ada banyak.
0: Iya sih.
2: Kita lagi cerita apa? Kita lagi cerita Facebook-nya David itu namanya apa aja ya?
1: Modas CRS apa yang pertama?
2: Modas CRS selalu sayang indah.
1: Enggak ada selalu sayang indah bangsat. Gua enggak pernah nyebut, cok.
0: Coba. Apa?
1: Enggak ada itu udah aku udah tutup akun itu.
0: Ya.
1: Tapi yang lainnya mungkin ada. Yang CRS Jimmy Sullivan atau apa?
0: Itu gua dong.
1: Ada gua itu.
0: Oh, oke. Okay. Enggak ada. Apa namanya?
1: Udah hilang berarti. Pak Modas itu.
2: Modas.
1: Modas sih, yang dari dulu Modas.
2: Terus Jimmy Sullivan.
1: Enggak, itu sama jadi satu nama.
2: Terus yang kedua apa?
1: Squall.
2: Squall. Yang ketiga.
0: PKC.
1: Squall PKC. Squall PKC. Tapi Modeta itu enggak ada itu. Kan yeah. Modeta enggak ada.
2: Keempat.
0: Squall PKC.
2: Keempat.
1: Lupa sih.
2: Pokoknya lupa sih.
0: Squall Songo-Songo.
1: Nah itu pokoknya semenjak aku tutup akun yang FB Modas CRS itu
2: ya yeah.
1: Aku gak pernah buka lagi ini. Aku bikin baru pakai namaku yang bener Muhammad David Saputra. Udah
2: itu
1: yang aku pakai itu doh.
2: Pas udah dewasa ya pakai nama Muhammad David Saputra yeah.
1: Okay. Karena udah gak zaman pakai nama-nama alter
2: yeah,
1: di media sosial kan,
2: tahunya sih akun alter. Kalau dua sih akun apa? Kalau ya. Dulu sih akun apa?
1: Ya akun emang dulu zamannya gitu ya. Emang zaman nah. Kita kayak dulu itu gitu.
0: Nah, bikin gratis sih.
1: Pakai nickname.
0: Lo bisa nggak punya akun bank BRI 6 gitu? Nggak bisa dong. Karena repot ya.
1: Soalnya tipikal Facebook zaman dulu tuh kita bikin namanya ya nama-nama nickname.
2: Benar-benar.
1: Kalau sekarang yang nickname cukup kalau di ya media sosial
0: game,
1: yang
0: gitu-gitu ya
1: game atau media sosial kayak IRC
0: ya paling enggak kita punya satu lah
1: ya punya satu nickname
0: dulu aku juga banyak sih dulu David punya Facebook namanya Permatasari siapa
1: apa adik
0: fotonya anak SMA yang
1: apa? Oh iya itu banyak digunain dulu
0: iya makanya
1: Permatasari
0: siapa ya? Gitu lah cakep banget anjing.
1: Itu cok dulu cok kalau cok cerita ya ketuk waktu aku buka FB itu yang add orang cowok-cowok semua ya,
0: iya dong
1: terus dapat pesan
0: dari
1: cowok cok bilang boleh kenalan ke coba dulu kan gitu ya si bangsat aku godain aja
0: minta pulsa dong
1: ah
0: minta pulsa dong
1: nggak sih aku nggak sekecil itu sih saya minta pulsa nggak sih
2: kamu godain oke bibit-bibit kai udah tunggu kayaknya
0: ayo. Terus
2: apa?
1: Ayan,
2: apa yang yang menang sih ya, silueto sih.
0: Sudah pasti.
1: Jelas.
0: Sudah jelas tuh. Jelas, tapi sebenarnya
2: dia curang, dia milih yang OP-OP lagunya.
0: Kalau misal aku pilih flow gimana?
2: Kanashimi.
0: Ego dong.
2: Enggak, karena sih.
0: Oke. Okay. Aneh sih lu. Aku sih go. Kalau lu wit, karena sih sama go ya.
1: Go. Go dong. Identik identiknya Naruto ya.
0: Iya, kalau kita nyetel di misalkan di nikahan orang ya. Ya style.
2: Nikahan orang.
0: Random aja lah. Orang pasti, "Oh, lagunya Naruto gitu."
1: Go. Karena emang yang lebih identik tuh go.
0: Sampai yang di remake si go.
2: Iya kan? Iya. Bukan
1: waktu Anif, Anif kan Naruto kayaknya.
0: Anif lagu go 15 tahun.
1: Iya, Anif lagu go. Hmm.
0: Kita dengerin itu enak tuh. Yang flow go.
2: Flow yang itu loh.
1: Lagu dia, gue udah yakin menang. Kayak Kokoronasi tuh, ah udah yakin iya, menang sih ini.
2: Makanya dia emang. Dia pilih dia OP.
1: Bangsat emang udah.
2: Kokoronasi sama apa tadi?
0: Kita dengerin suara dubber dari Naruto
1: itu,
0: nyanyi lagu
1: Sulet.
0: Anjing gak ding. Oke, yeah. Ini dubbernya Naruto nyanyi lagu Go. Ini the best sih, gak mungkin kalah sih kalau pakai lagi ini.
2: Di bawah ini manggung.

0: Oh, tahu ini nggak, Fit? Jadi Naruto sama Sakura itu pernah nyanyi lagu, tapi liriknya itu kayak jurus-jurusnya karakter-karakter di Naruto.
1: Kayaknya pernah denger
0: Pernah
1: sih.
0: denger ya?
1: Pernah denger.
2: Play dong, play.
0: Lo nggak pernah tahu?
2: Belum.
0: Naruto Ondo judulnya.
1: Oh ya, kayaknya pernah denger aku.
2: Oh, yang kecil-kecil itu. Yang di ending itu.
0: Nggak ada di... Nggak pernah diputerin.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: Nah, ya. Nggak ada di animenya.

0: 人生息もいいガツンと行こうぜ。
1: なあ、歌うねん。
2: はい、jurinya nggak tahu.
3: Enggak,
2: nggak tahu.
3: Nggak tahu.
2: Oke. Kita udah kan lo kan belum ngejelasin kenapa milih lagu itu. Aku puterin backsoundnya, lo ngejelasin kenapa pilih Siluete ya.
3: Oh iya, iya.
2: Yo.
3: BGM ini.
2: Ya udah, ya namanya BGM okay, kan okay, background okay. Musik.
3: Siluete itu sih pemenangnya karena
2: apa sih bacanya? Siluete,
3: siluete.
1: Siluet kan. Kayaknya siluet sih.
2: Oke, siluet itu.
3: Salah satu faktornya sih bandnya ya, Kanabon itu. Jadi aku suka banget sama Kanabon. Terus di lagu itu pas apa ya? Pas endingnya sih itu Sasuke bisa Susanoo. Keren banget sih. Susanoo, iya.
2: Maksudnya di MV-nya.
3: MV-nya, ya.
2: Oh, aku nggak tahu MV-nya sih. Oke.
3: Okay. Susanoo apa Mangekyou Sharingan? Jadi lebih feel-nya lebih dapet yang siluet itu.
2: Oke. Okay.
3: Terus kalau aku suka Oreska sih ya karena biar beda aja.
2: Biar beda. Iya. Okay. Yeah. Boleh boleh. Okay.
3: Kan aku milih yang underrated.
2: Masih ngotot Naruto underrated itu enggak ada. Underrated yang Naruto kan Undo jarang, barusan
3: jarang dinyanyiin kan.
2: Naruto Undo barusan jarang ada yang tahu tuh.
3: Iya, iya. Itu underrated-nya underrated.
2: Oke, okay, sobat inspiratif, tadi temanya apa aja? Sebutin enggak?
3: Temanya adalah lagu ketika kita berolahraga. Lalu yang kedua lagu romance. Terus yang ketiga adalah lagu sedih. Yang keempat adalah lagu
2: jogging.
3: Ketika
2: enggak. Oh,
3: ketika kita lagi
2: tidur,
3: lagi tidur, akan tidur. Yang keempat adalah OST terbaik Naruto.
2: Oke. Okay. Jadi sobat inspiratif kalau punya versinya sendiri-sendiri langsung komen aja di postingan Instagram yang nantinya semacam itulah. Atau di grup WhatsApp juga enggak apa-apa.
3: Yep.
2: Yes. Okay. Sekarang udah jam berapa menit rekamannya, Pit? 1.40. Oke, sekarang udah sekitar jam 12 kayaknya ya. Ini benar. Jam 12 kurang
1: kurang ya jam setengah 12 lebih 10.
2: Jam ya. 12 kurang seperempat lah.
1: Ya.
3: Ini jam Sidoarjo sih. Enggak tahu
1: karena
2: malam. Ya. Kalau kita podcast dari jam 10 dan ini sudah 1.40.
3: Iya.
2: Ya, berarti hampir jam 12 dong.
3: Iya, hampir.
2: thank you sobat inspiratif. Apalagi nih boleh kenapa bisik-bisik pesan dan kesan
1: ya ya kita akan mendengarkan kesimpulan saran serta kesan dan pesan
2: hal positif yang bisa kita ambil
1: dari podcast hari ini
2: dari Fuad.
1: Silakan bawa Fuad.
3: Simpulannya sih ya bahwa selera lagu Angga itu cukup normal.
2: Tadi itu segmennya apa?
3: Senggama.
2: Selera
3: Angga masuk
1: yang enggak ya enak semua sih. Meskipun yang terakhir tadi aku enggak ngerti.
2: Senggama ini bisa dipakai bukan hanya lagu, kan selera Angga masuk. Jadi apapun.
1: Termasuk anime juga.
2: Scene sebuah anime juga.
1: Iya.
3: Ya kalau teman-teman penasaran seleranya Angga kayak gimana, langsung chat aja.
2: Waduh.
3: Nggak sombong kok.
2: Waduh.
3: Pasti balas.
2: Semuanya dibalas.
3: Iya dong.
2: Siapapun yang chat ya.
3: Iya kecuali pesek.
2: Kenapa kecuali pesek? Oke boleh.
1: Oke untuk saran.
3: Saran.
1: Kesimpulan saran.
3: Saran. Ya kan caranya tadi kalau milih lagu itu yang umum-umum aja. Jangan kalau mau tidur pilihnya baby metal kan.
2: Ya umum sih, tumben ya. Umum. Tumben dia umum ya.
3: Yang
1: terus manfaat.
2: Ini nyiksa bangsa. Bangsa David. Seneng aja.
3: Manfaatnya kan bisa nambah playlist kita, oh, kalau ketika bener. Tidur kan bosen kan itu-itu aja. Bener. Jadi nambah-nambahin playlist lah.
2: Semoga.
3: Ya, semoga barokah.
1: Amin.
2: Karena
3: ya semoga kan udah, selera tiap
1: udah bener cuy, jangan diselewengin lagi. Nah, ntar gak bener jawabannya.
2: Sampai ketemu kapan?
3: Nah. Kan oh, selera enggak, selera tiap orang kan berbeda-beda. Yeah. Kan enggak ada selera yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
1: Siap, mantap, mantap.
2: Kalau udah Tuhan aku mau belokin enggak bisa nih. Susah nih. Nah, aduh, jangan. susah bercandanya susah. Oke, okay, sudah Tuhan. Oke. Okay. Minggu depan apa nih topiknya Pak Fuad?
3: Nunggu ntar kembali ke Malang ya. Ini kita lagi bersenang-senang.
2: Oke, kita bersenang-senang dulu. Gak usah mikirin radio, tidak usah mikirin kehidupan, uang.
1: Tapi kemungkinan besar kita di sana bakal rapat tentang radio sih.
2: Kayaknya. Enggak sih, aku pengen bersenang-senang doang sih.
1: Tapi juga sih.
3: Kita kan lagi bersenang-senang.
2: Kalau memang ngobrol mengalir ya udahlah ya. Iya.
1: Tapi saya nggak mau membahas yang terlalu berat ya. Karena kita tujuan kita ke sana itu bukan untuk rapat, tapi untuk ke kafe mabarnya Mas Ivan dan Pak Tata.
2: Oke.
1: Dan bertemu Salsa.
3: Salsa.
2: Oke. Jadi podcast ini halo kafe mabar ya, kafe mabar. Digedein volumenya. Yeah. Udah gede. Oke. Okay. David barusan bilang apa, Fit? Coba diulang, Fit.
1: Salsa. Oh ya, jangan lupa untuk warga Surabaya dan Sidoarjo untuk mampir ke kafe mabar Mas Ivan. Untuk lokasinya nanti akan di-share di grup WhatsApp atau Instagram Inspi Radio.
2: Karena?
1: Ya, karena ada Salsa. Enggak. Karena
3: kalau lagi untuk, berkunjung ke Sidoarjo ya?
1: Ya, mungkin karena mau nongkrong atau bertemu dengan kru Inspi Radio yang lain.
2: Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
1: Enggak, jangan ke situ.
2: Jangan selesai.
1: Angel.
2: Biar selesai.
1: Kalau ingin mabar juga sih, mau main game juga situ boleh.
2: Tiba-tiba
3: Just No Limit keluaran dari kafe mabar ini loh.
2: Keluar maksudnya.
1: Keluar.
3: Cepolan.
2: Terus keluar.
1: Karena kata Mas Ivan di situ speed internetnya kencang, jadi buat kalian yang pengen download atau pengen upload konten kalian, nah, ya, langsung ke situ aja.
2: Aku saranin pakai torrent kalau ke sana ya. Oke. Jadi untuk minggu depan dipantau aja Instagramnya inspiradio.id. Ini dia link start
3: Super Denohito Podcast tuh.

0: Inspirario, inspiracie tampa batas.
1: Oke. Jadi saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen cerita-cerita, pengen konsultasi, pengen berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi buat kalian gitu. Kalau kalian pengen konsultasi, kalau kalian pengen berbagi informasi, bisa langsung ke Mental Mantul. Pokoknya ke kontennya Mental Mantul, nanti saya bacakan semuanya. Tenang aja, identitas kalian akan disamarkan gitu. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini saya enggak tahu ya. Ini viral atau enggak ya? Ini sampai kesampaian atau enggak? Ada sebuah berita yang cukup ramai di media sosial, di mana ada ODGJ cantik gitu. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Iya kah? Cantik kah? Oke, ini namanya adalah Rina, umurnya 20 tahun. Warga Dukuh Kaleng Ponorogo yang berkulit putih, bersih dan paras cantik kini dirawat di RSUD Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke Solo. Rina dirawat karena ada gangguan kejiwaan. Rina sebelumnya dikurung oleh keluarganya karena menderita gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Cerita Rina sempat viral di YouTube lantaran kisahnya yang menyentuh. Apa kisahnya? Namun, berkat program bebas pasung pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rina akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Kepala Desa Ngebel Ponorogo Mudiono menceritakan awal remaja cantik itu menjadi ODGJ. Menurutnya kejadian aneh menimpa Rina terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rina tiba-tiba pingsan setelah sadar dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, ujar Mudiono dikutip dari Times Indonesia. Sebelum dibawa ke RSUD, Rina tinggal di sebuah kamar yang layak huni, namun sengaja dikunci dari luar. Rina pun beraktivitas di dalam ruangan itu setiap harinya. Pada bagian pintu diberi lubang sehingga jika minta sesuatu bisa memberitahu yang di luar gitu. Sengaja dikurung, keluarga sengaja mengurung Rina bukan karena ngamuk, melainkan takut melarikan diri seperti sebelumnya. Kondisinya bersih dan sangat terawat. Dan sepintas tidak terlihat dia adalah ODGJ. Ia juga menjelaskan sang ibu sudah melakukan banyak cara untuk mengobati putrinya, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya ada program bebas pasung yang memberikan kesempatan Rina berobat kembali. Sampai hari ini, Rina masih dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke RSJ di Solo.

0: Baik, okay. Ciao.
1: Okay.
0: Kamu sering pakai adik kelasku, sering memakai kakakmu. Kamu tetamu biar dapat uang saku. Masih SMA.

0: Tolcil.
1: Teman-teman bilang kok kamu mau jadi tolcil.
0: Tolcil.
1: Tolcil.

0: kamu kok mau jadi
1: tolcil,
0: tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil? Pria
1: pria
0: imut
1: imut
0: mungil,
1: mungil,
0: kamu
1: kamu
0: kok
1: kok
0: mau
1: mau
0: jadi
1: jadi
0: tolcil?
1: tolcil?
0: Dam dararam, bukan Ian Kaselah.
1: Dam duri dam, bukan Enolerian.
0: Bolo bolo, bukan Tina Tuno.
1: Ini hanya

0: saja.
1: Tul tuh kecil, kamu tuh masih kecil.
0: Cil tuh detul, kamu tuh masih ngempol.
1: Prok, prok, prok, prok.
0: Tolong dibantu ya.
1: Hanya lagu untuk kita semua.
0: Yeah! Iya-ho! Iya-ho-ho! Iya-ho-ho!
1: Tolcil,
0: tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil.
1: Teman-teman bilang kok kamu mau jadi tolcil,
0: tolcil,
1: tolcil.

0: saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Yeah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

dengan orang yang berada di dalam lingkup keluarga tersebut juga gampang mempunyai atau terkena PTSD begitu. Karena beberapa faktor yang bisa memicu post traumatic stress disorder ini sebenarnya adalah banyak ya. Jadi ada 6 kalau di sini. Sebenarnya enggak sama kayak yang saya bilang tadi. Dan di sini ada beberapa aspek, yaitu ada aspek kepribadian dan temperamen tertentu yang bisa atau rawan terkena PTSD gitu. Lalu apa bedanya dengan trauma? Nah, trauma itu terjadi ketika seorang mengalami kejadian yang amat menakutkan, menyedihkan, atau mengancam nyawa. Pemicu trauma amat beragam, seperti bullying, pelecehan seksual, trauma medis, bencana alam, perpisahan, kekerasan komunitas, intimidasi di sekolah, dan lain-lain. Bahkan soal rasisme yang berakhir bullying atau intimidasi itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya akan merasa takut, sedih, cemas berlebihan, hingga shock. Reaksi tiap orang bisa berbeda-beda ketika menghadapi kejadian traumatis. Meski hal yang dialami serupa, ada yang mampu menanggapinya dengan baik. Tetapi ada pula yang bisa berujung pada gangguan psikologis seperti depresi atau PTSD. Oleh sebab itu, mereka yang mengalami peristiwa traumatis amat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Tujuannya jelas ya, agar peristiwa traumatis tersebut tak meninggalkan trauma psikologis yang mendalam atau berkelanjutan, atau peristiwa traumatis yang panjang gitu. Karena gak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD, sebab ada beberapa kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD atau tidak. Nah, kriterianya adalah pola pikir menjadi negatif. Kriterianya kalau kalian mengidap PTSD begitu ya. Yang pertama adalah pola pikir menjadi negatif. Ingatan yang mengganggu, contohnya selalu mengingat detail mengerikan dari kejadian yang tragis. Cenderung mengelak membicarakan atau memikirkan kejadian traumatis. Pengidapnya bisa mengalami emosi yang lebih intens dari sebelumnya. PTSD juga bisa membuat seseorang merasa putus asa untuk menghadapi masa depan.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo. Kembali lagi bersama saya di hari Selasa ini. Iya, hari Selasa. Selasa malam ini di Mental Mantul. Kembali lagi bersama saya. Nah, gimana kabarnya teman-teman yang sudah melewati COVID-19, yang sudah melewati masa-masa cuaca ekstrim, yang sudah melewati masa-masa stuck, waduh. Gimana kabarnya? Dan saya harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, hari ini sebelum saya membacakan tema atau saya memberikan informasi tentang tema saya hari ini, saya akan ingatkan buat kalian semua untuk follow semua sosial media inspiradio.id, karena akan selalu banyak informasi-informasi yang akan diberikan oleh inspiradio.id. Nah, dan juga jangan lupa untuk terus tetap mendengarkan inspiradio.id, dan kalau bisa juga ngajak teman-teman, bapak, ibu, siapa, pokoknya teman-teman terdekat, orang-orang terdekat untuk dengerin terus inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik begitu. Nah, buat kalian yang mau request, yang mau berbagi informasi, yang mau curhat, yang mau kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Nanti di sana semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan begitu. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan tema tentang ghosting. Kalian tahu ghosting itu apa? Sebelum saya masuk ke ghosting, kita harus tahu dulu asal-usul istilah ghosting. Tapi sebelum itu juga saya mau tanya ke teman-teman nih, pernah gak sih kalian di ghosting? Atau pernah gak sih kalian mendengar kata ghosting? Atau pernah gak sih kalian melakukan ghosting? Nah, buat kalian-kalian yang mempunyai pengalaman yang seperti itu, langsung aja bisa ditulis di inspiradio.id. Karena kita akan berbagi informasi di sana gitu. Oke. Sebelum itu kita akan bahas dulu asal-usul ghosting. Karena memang ghosting ini menjadi viral atau menjadi bahan omongan gitu ya, ketika ada salah satu kasus yang menimpa salah satu tokoh di Indonesia. Dan ghosting menjadi istilah yang ramai dibicarakan setelah Mailia, ibunda Felicia, mengunggah sebuah foto dengan tulisan yang berisi kekecewaan terhadap Kaisang. Gak usah saya kasih tahu Kaisang ini siapa, karena kalian sudah pasti mengerti atau sudah pasti tahu tentang Kaisang begitu. Nah, melalui cek melalui postingan akun di ibu Felicia menyebut bahwa Kaisang meninggalkan Felicia tanpa kabar dan penjelasan. Cek.
Jack. Oke. Kecewaannya tersebut memuncak setelah Maelia melihat postingan di akun gosip yang menginformasi bahwa Kaesang terlihat pergi bersama Nadia Arista dan memiliki hubungan spesial dengan Nadia. Kasus tersebut kemudian langsung viral dan ramai mendapat tanggapan dari warganet. Lantas, bagaimana sebenarnya asal-usul istilah ghosting yang kini ramai diperbincangkan karena kasus Kaesang, Felicia, dan Nadia Arista ini? Kita bahas dulu tentang asal-usul istilah ghosting. Asal-usul istilah ghosting. Melansir dari The New York Times, istilah ghosting telah masuk dalam leksikon jajak pendapat pada Oktober 2014. Dalam jajak pendapat yang dilakukan YouGov atau Huffington Post terhadap 1.000 orang dewasa menunjukkan bahwa 11% orang Amerika telah melakukan ghosted, atau istilah untuk orang yang melakukan ghosting terhadap seseorang. Survei yang lebih informal dari majalah Elle terhadap 185 orang menemukan bahwa sekitar 16,7% pria dan 24,2% pria pernah menghilang seperti hantu atau ghost di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Saat ini, ghosting atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa perlu menelepon, meng-email, atau SMS telah menjadi fenomena umum di dunia kencan modern dan juga di lingkungan sosial bahkan profesional lainnya. Hal ini juga dikuatkan oleh studi Sage Journal pada tahun 2018 dan menunjukkan sekitar 25% orang telah melakukan atau menjadi ghost dalam beberapa hubungan mereka. Munculnya komunikasi elektronik dan aplikasi kencan populer seperti Tinder, Grindr, Bumble tampaknya juga membuat seseorang lebih mudah untuk memutuskan koneksi dengan cepat kepada seseorang yang baru saja ditemuinya. Dalam bentuk paling usang ghosting dicirikan misalnya enggan bertemu kembali dengan sang mantan, seperti tidak membukakan pintu saat ia datang. Dalam definisi sederhana, ghosting bisa pula diartikan ditinggal ketika Anda merasa sayang-sayangnya. Ini dalam tanda kutip ya. Ditinggal ketika Anda merasa lagi sayang-sayangnya. Gitu. Dalam kasus ghosting seperti diungkap Janice Vilhauer dalam tulisannya di Psychology Today, orang yang diputuskan dengan cara dihantui akan mengalami perasaan batin yang lebih dari itu, bahkan merasa sangat tersiksa. Dalam artikelnya, Vilhauer menjabarkan beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting. Jadi ghosting ini sudah ada dari dulu dan bahkan baru ditemukan itu tahun 2014, sudah berapa tahun yang lalu ya. Itu ghosting ditemukan istilahnya ya, tapi cara orang untuk mengghosting itu sudah ditemukan dari dulu begitu. Nah, dari kasus ghosting yang diungkap oleh Janice Vilhauer ini, beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting adalah, aku merasa seperti orang idiot, aku kayak dijadikan badut, dan aku merasa tidak dihargai. Rasanya seperti kena pukul di lambung. Satu-satunya hal yang lebih parah ketimbang putus adalah menyadari ada seseorang yang menganggap kamu tak layak diputus dengan baik-baik. Korban yang lain juga menyatakan bahwa ghosting itu adalah salah satu bentuk siksaan paling kejam
dalam hubungan kencan gitu. Jadi asal usul ghosting itu seperti itu. Jadi zamannya sudah berubah, terus orang-orang dan kebiasaannya juga berubah. Jadi mengghosting atau menjadi ghost, menjadi hantu dalam sebuah hubungan itu dapat dengan mudah dilakukan. Tinggal ngilang aja udah gitu. Karena dengan perkembangan zaman, dengan media-media elektronik yang sekarang gitu ya, itu bisa membuat orang berhubungan atau apa ya itu ya, terkoneksi dengan cara yang intens gitu, dengan cara yang langsung intens, dengan durasi yang cukup lama begitu. Jadi ketika orang itu menghilang sedikit saja atau menghilang sebentar saja dari kehidupan dia, maka bisa jadi orang itu mengalami ghosting. Kalau zaman dulu misalkan ya, kayak LDR atau pasangan jarak jauh begitu, itu gak akan merasa di ghosting ketika mengirim surat gitu. Karena jarak antara ghosting dan tidak itu hanya terukur dari waktunya saja dan kesadaran mereka ketika mereka sudah tidak dianggap si korbannya ini begitu. Karena memang ada beberapa penyebab, teman-teman, penyebab seseorang melakukan ghosting. Orang-orang yang memilih untuk menjadi hantu atau melakukan ghosting biasanya karena berbagai alasan yang dapat bervariasi dan kompleksitas. Menurut Phil Hauer, salah satu alasan terjadi ghosting karena salah satu pihak ingin menghindari ketidaknyamanan emosional sendiri. Namun pelaku ghosting tak berpikir bagaimana perasaan lawannya. Ghosting adalah bentuk lanjutan dari sikap diam pasangan, dan tindakan ini adalah kekejaman emosional. Jadi tindakan ini termasuk kekejaman emosional itu. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab atau alasan lain seseorang melakukan ghosting menurut Head Hold Line. Oke, sekedar info aja buat kalian. Sekarang saya sedang membaca artikel gitu ya. Saya nggak monolog asal monolog begitu aja. Takutnya ntar ngelantur gitu. Jadi sekarang saya sedang menghadap sebuah artikel yang dimana artikel ini menjelaskan tentang penyebab ghosting begitu. Jadi mohon maaf kalau ada lidah-lidah keseripet atau kepeleset sedikit-sedikit. Oke. Penyebab ghosting yang pertama, penyebab seseorang melakukan ghosting yang pertama adalah takut. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sudah tertanam dalam diri manusia. Anda mungkin memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan cara ghosting karena takut reaksi pasangan jika putus. Jadi ghosting ini kayak kabur bentar aja gitu. Jadi menyelamatkan hubungannya. Jadi dia takut bahwa ketika kita melakukan hubungan yang intens, ketika kita melakukan hubungan yang memang benar-benar sangat terus-menerus begitu ya, maka si doi ini akan takut bahwa misalkan bosan atau bagaimana, jadi dia meminta atau menjadi ghost dalam suatu hubungan karena takut jika
terus-menerus melakukan komunikasi yang intens akan membuat dia atau hubungannya menjadi lebih kacau. Begitu. Yang pertama takut, takut karena putus gitu. Yang kedua, penyebabnya adalah penghindaran konflik. Manusia memang secara naluria bersosialisasi dan mengganggu hubungan sosial apapun, baik atau buruk, dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda. Akibatnya, jika Anda mungkin merasa lebih nyaman tidak pernah bertemu dengan seseorang lagi daripada menghadapi potensi konflik atau penolakan yang bisa terjadi saat putus. Nah, penghindaran konflik seperti ini yang biasanya dijadikan alasan oleh para orang-orang atau anak-anak muda di usia 19 sampai 30 tahun untuk membatasi hubungan sosial mereka karena mereka sudah apa ya, istilahnya capek begitu untuk menghadapi konflik-konflik yang begitu-begitu aja ketika menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis atau bahkan ketika bersosialisasi begitu. Jadi penghindaran konflik ini adalah salah satu penyebab di mana orang melakukan ghosting ketika hubungannya tidak berjalan dengan baik dan dia bisa menghindari konflik, di mana dengan menghindari konflik kedua belah pihak itu bisa menurunkan sedikit emosinya atau bisa membuat tenang hati dan emosinya biar nanti setelah di ghosting balik lagi gitu. Tapi ada juga yang gak gitu sih, yang tiba-tiba hilang aja, udah hilang, gak tahu kemana. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kurangnya konsekuensi. Jika Anda baru saja bertemu seseorang, Anda mungkin merasa tidak ada yang dipertaruhkan karena Anda mungkin tidak memiliki teman atau banyak kesamaan. Ini mungkin tidak terlihat seperti masalah besar jika Anda keluar begitu saja dari kehidupan mereka gitu. Jadi karena memang gak ada konsekuensi, karena mungkin gak ada konsekuensinya, jadi misalkan salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini penting atau salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini perlu intensitas yang tinggi dan berkelanjutan begitu ya, dan mungkin salah satu pihak juga tidak merasa bahwa kalau saya ghosting nggak ada yang rugi kok begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat orang melakukan ghosting begitu. Lalu yang selanjutnya adalah lebih mencintai diri sendiri. Jika suatu hubungan berdampak negatif pada kualitas hidup Anda, memutuskan kontak terkadang tampak seperti satu-satunya cara untuk mencari kesejahteraan atau kebahagiaan Anda sendiri tanpa putus cinta atau berpisah gitu. Ini kalau di zaman dulu namanya break. Kalau break ini kesepakatan biasanya ya, kesepakatan berdua aja begitu. Tapi kalau ghosting itu sendiri-sendiri gitu. Jadi yang satu nyariin gak tahu kenapa kok hilang, yang satunya udah ngilang aja gitu. Nah, untuk penyebab yang lebih mencintai diri sendiri ini mungkin, mungkin loh ya, di dalam hubungan ini orang-orang perlu menyendiri, orang-orang perlu mengenal dirinya lebih dalam, orang-orang perlu me time untuk dapat menjalin atau menyelamatkan hidupnya sendiri atau menyelamatkan hubungannya sendiri begitu.
Setelah kalian tahu penyebab ghosting ini, setelah kalian tahu penyebab di ghosting, kalian juga tahu atau harus tahu cara move on setelah di ghosting. Nah, move on dari ghosting memang tidak terlihat sama untuk semua orang, dan cara kalian melanjutkan hidup usai menjadi korban ghosting bisa berbeda jika pelakunya adalah pasangan, teman, atau rekan kerja yang romantis. Berikut beberapa cara untuk membantu diri Anda sendiri menghadapi dan menerima perasaan Anda usai menjadi korban ghosting. Yang pertama, tetapkan batasan terlebih dahulu. Kejujuran dan transparansi dapat membantu Anda dan orang lain untuk memastikan tidak ada garis yang terlampaui tanpa disadari. Pastikan untuk membicarakan batasan terlebih dahulu sebelum memulai sebuah hubungan dengan orang lain gitu. Jadi dikasih batasan dulu, atau dikasih kejujuran atau transparansi begitu ya. Karena itu bisa membantu kalian untuk memastikan bahwa kalian tuh punya garis atau enggak bersama dia, kalian tuh punya koneksi atau enggak bersama dia gitu. Lalu yang selanjutnya adalah beri orang itu batas waktu. Belum mendengar kabar dari mereka selama beberapa minggu atau beberapa bulan, dan kalian mungkin capek nungguin, beri mereka ultimatum. Misalnya kalian bisa ngirim pesan yang meminta mereka untuk, mereka itu maksudnya doi ya, untuk menelepon atau mengirim SMS minggu depan. Atau kalian akan menganggap bahwa hubungan telah berakhir. Ini bisa tampak kasar, tetapi bisa membuat Anda menutup diri dan memulihkan perasaan kehilangan kendali dan kekuasaan gitu. Jadi dikasih batas waktu, maunya gimana nih gitu, lanjut apa enggak gitu. Dikasih batas waktu, kalau memang di batas waktu itu tidak ada kejelasan, ya udah kalian di ghosting gitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Kalian mungkin tidak memiliki bukti atau konteks untuk menyimpulkan mengapa orang lain meninggalkan hubungan tersebut. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dan membuat diri Anda semakin terluka secara emosional. Jadi mengghosting atau dighosting itu juga enggak sepenuhnya salah kalian gitu.

சரி, சாயங்கால் சரி volumenya diturunkan dulu. Oke. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri ketika kalian mengalami atau menjadi korban ghosting begitu ya. Karena memang bukan sepenuhnya salah kalian begitu. Karena kita enggak bisa mengontrol perasaan kita kan. Jadi kalian gak perlu menyalahkan diri kalian terlalu keras begitu. Oke, lalu selanjutnya adalah jangan menghukum perasaan kalian dengan melakukan hal yang buruk. Jadi misalkan kalian di ghosting, itu jangan mematikan rasa sakit dengan obat-obatan, alkohol, atau minuman keras lainnya. Mungkin saat Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda bisa merasa lebih nyaman. Tetapi ingatlah bahwa perasaan lebih nyaman karena mengkonsumsi alkohol berlebih dan obat-obatan terlarang hanya bersifat sementara. Kalian bahkan mungkin akan mendapati diri kalian menghadapi perasaan sulit di kemudian hari pada waktu yang lebih tidak nyaman seperti dalam hubungan Anda selanjutnya. Gitu. Lanjut. Habiskan waktu bersama teman atau keluarga. Cara move on yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Carilah persahabatan dengan orang-orang yang Anda percayai dan dengan siapa Anda berbagi perasaan cinta yang hangat, mengalami hubungan yang positif dan sehat, tentu akan membuat Anda merasa lebih baik dan bisa lebih cepat move on. Jadi daripada gitu ya, kalian mengalihkan ya, bahasanya mengalihkan ya, daripada kalian mengalihkan ke minuman keras atau merokok atau malah berbuat sesuatu yang buruk yang lainnya gitu ya, lebih baik menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, karena teman-teman dan keluarga kalian juga membutuhkan waktu bersama kalian juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian di ghosting yang kemudian ghostingan ini menjadi lebih parah atau efeknya ke kalian jadi lebih parah, nah yang terakhir adalah cari bantuan profesional. Gak usah takut untuk menghubungi terapis atau konselor yang dapat membantu Anda mengartikulasikan perasaan kompleks yang mungkin Anda miliki. Mereka juga dapat memberi Anda strategi penanggulangan lebih lanjut untuk memastikan Anda keluar dari masalah dan perasaan menyakitkan yang Anda alami. Gitu. Jadi santai, karena sudah ada bantuan profesional gitu. Nah, itu dia adalah cara move on dari ghosting mengghosting gitu. Jadi kalau kalian jadi korban dari ghostingan seseorang di luar sana, kalian bisa melakukan cara-cara tersebut dengan baik. Gitu aja. Bentar. Nah, apa sih dampak ghosting terhadap psikologis seseorang? Apakah ghosting memang benar-benar
jadi seperti ini atau memang benar-benar mengerikan sekali gitu ya, sampai berdampak pada psikologis seseorang gitu. Sebenarnya dampaknya pada psikologis seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung intensitas dan seberapa dalamnya atau seberapa jauhnya perasaan kalian terhadap hubungan tersebut gitu. Nah, dampaknya memang bermacam-macam pada psikologis dan mental seseorang. Karena memang ghosting ini itu menyangkut perasaan, dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan jatuh cinta yang terasa menyenangkan gitu ya. Karena terlebih lagi di saat orang yang kamu sukai memiliki perasaan yang sama. Biasanya sebelum menjalani suatu hubungan berpacaran, orang-orang akan melakukan pendekatan atau masa PDKT terlebih dahulu. Tapi coba bayangin, di saat kalian sedang menjalani PDKT dengan seseorang yang kalian suka, tiba-tiba dia ngilang, gak ada kabar. Gak hanya ngilang beberapa jam, namun ngilang hingga berbulan-bulan. Padahal sebelumnya ia selalu ada, memberikan harapan lebih, lalu menghilang begitu saja. Apa yang kamu rasain? Sedih, marah, kecewa. Karena menurut penelitian, ternyata tampak ghosting sangat berpengaruh pada psikologis kita. Seperti yang diungkapkan oleh Janice Villhauer, PhD, seorang psikolog dari Los Angeles, dalam tulisannya di Psychology Today. Aduh, so Inggris banget. Bahwa korban ghosting akan merasa tidak berharga, merasa dipergunakan, dan dapat memicu trauma. Dan dalam penelitian Williams di tahun 2009 dengan judulnya Ostracism, A Temporal Need Treat Model in Mzana, Advanced in Experimental Social Psychology, bahwa saat seseorang merasa ditinggalkan atau ditolak, hal itu akan mengancam kebutuhan fundamental seseorang seperti kepemilikan, harga diri, keberadaan, dan kebermaknaan, sehingga akan meningkatkan kemarahan dan kesedihan gitu. Jadi ketika orang di ghosting itu, orang akan merasa bahwa kepemilikan, harga diri, dan keberadaan dan juga kebermaknaan itu akan terancam gitu ketika dia di ghosting. Nah, korban ghosting juga merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting sama seperti sakit fisik. Para psikolog dan profesional kesehatan mental sudah menggolongkan tindakan ghosting sebagai emotional cruelty atau kekejaman emosional gitu. Jadi kalau kalian gak ingin melanjutkan pendekatan ke tahap selanjutnya, sebaiknya hal tersebut dikomunikasikan agar tidak menyakiti psikologis orang lain gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa korban ghosting juga akan merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Karena rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting itu sama kayak sakit fisik gitu. Nah, kalau kalian gimana? Pernah enggak jadi korban ghosting? Dan apakah memang benar-benar psikologis kalian sangat terganggu dengan korban ghosting ini?
ataukah malah kalian tidak merasakan apa-apa karena mungkin kalian sadar gitu ya tentang perilaku seseorang yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Gimana? Kalau kalian punya pengalaman, bisa langsung kirim saja ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan. Gitu. Nah, buat kalian-kalian juga, ini intermezzo dulu ya. Jadi buat kalian-kalian yang pengen mendukung saya, yang pengen melihat atau apa ya, menyaksikan karya saya yang lain, karya saya yang berbeda daripada saya harus ngobrol begini, bisa langsung aja ke WhatsApp, karena saya juga membuat tulisan di sana ya, walaupun so-so lah gitu. Nah, di situ kalian bisa memberikan dukungan kalian, dan kalian juga bisa memberikan dukungan secara ekonomi kepada saya melalui Patreon. Bisa langsung aja ke Patreon, tulis saja Ian Santiko di situ. Dan di WhatsApp juga bisa kalian tulis Ian Santiko di situ. Kalian bisa langsung aja nyawer, kalian bisa langsung aja lihat-lihat gitu ya. Apakah saya ini pantas untuk di support begitu? Karena support kalian itu sangat berarti buat kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, lanjut. Seperti yang sudah-sudah, atau seperti yang sudah terjadi gitu ya, seperti yang telah viral di sosial media karena lewat serangkaian unggahan di media sosial, yang baru-baru ini putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lantang dituding ghosting. Dan tindakan itu diklaim menyakiti Felicia Tisu, perempuan yang sekitar 5 tahun berpacaran dengan bos sang pisang tersebut. Nah, adik Gibran, Raka Buming Raka ini telah membaca tuduhan yang dimaksud, menyebut dirinya menyampaikan keinginan mengakhiri hubungan dengan Felicia pada pertengahan Januari 2021. Waktu itu aku juga dimaki-maki, tapi ya wis lah, aku diem aja, ucap Kaisang menurut laporan kanal News Liputan 6.com. Dan yes, saya sedang membaca artikel dari Liputan 6. Waduh. Ghosting atau perbuatan yang dituduhkan pada Kaisang merupakan istilah yang makin populer pada 4-5 tahun kebelakang. Menurut psikolog berbasis di New York City, Amerika Serikat, Lawrence Soiro, melansir laman Psikologi Today, tak sedikit kasus ghosting bahkan sudah menjadi praktik rutin gitu. Dan sebenarnya ada fakta-fakta psikologis di balik kejadian ghosting ini. Lagunya kekencangan apa? Cukup ya? Kencangan? Kencangan apa kak sih? Sorry. Oke, lanjut. Respon praktis. Ini adalah fakta-fakta psikologi di mana fakta-fakta psikologi ini tentang ghosting yang ditujukan pada Kaisang Pangarep. Yang pertama adalah respon praktis. Tunggu, bentar.
lagunya apa ini?

Oke, lanjut. Di respon praktis, bagi salah satu klien saya, ghosting adalah respon praktis. Ia tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan orang yang ia kencani, dan teman-teman mereka tidak mengenalnya. Jadi, ketika berhenti menanggapi pesan, ia tahu tidak akan ada konsekuensinya. Gitu. Itu fakta psikologi pertama dari perbuatan ghosting. Jadi, ghosting adalah respon praktis. Jadi, si pemilik, si doi yang mengghosting ini, itu merasa bahwa tidak memiliki hubungan pribadi atau hubungan profesional begitu dengan orang yang ia kencani gitu. Dan teman-teman yang ada di circle dia itu tidak mengenali si korban. Jadi ketika berhenti menanggapi pesan, ya nggak tahu nih kalau ada konsekuensi bahwa si korban juga sakit hati gitu. Karena memang si doi atau si pelaku itu tidak merasa bahwa dia memiliki hubungan gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bukan kesalahan moral. Meski pasien Soiro merasa bersalah, ia tidak melihat ghosting sebagai kesalahan moral. Jelas, ia tidak menginginkan alternatif lain berjuang melalui begitu banyak percakapan yang berantakan. Bagi pasien saya, mengakhiri komunikasi secara tiba-tiba alias ghosting sebenarnya adalah solusi yang elegan. Orang yang dikencani dapat menyimpulkan dari kurangnya kontak bahwa ia tidak lagi tertarik gitu. Jadi yang dimaksud bukan kesalahan moral di sini adalah ya udah nggak tertarik aja gitu. Jadi malas nanggepin atau malas ngabarin lagi karena memang nggak tertarik, entah mungkin dari apa ya, obrolannya, atau mungkin dari sikapnya, atau mungkin dari ya banyak faktor begitu. Tapi fakta psikologisnya adalah orang-orang yang melakukan ghosting ini itu mengira bahwa ghosting ini adalah cara atau solusi yang elegan gitu untuk memutus hubungannya gitu. Karena memang ada keterkaitan disonansi kognitif. Soiro menyebut fakta psikologi lain dari ghosting adalah adanya kemungkinan keterlibatan disonansi kognitif. Karena sebenarnya otak kita secara alami fokus pada informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada di sebelumnya. Bahkan ketika bukti lain menunjukkan bahwa kita mungkin salah. Ghoster seperti pasien saya gitu ya, sering menjalani senam kognitif yang rumit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan baik-baik saja. Selain itu, ghosting juga bisa jadi hasil dari serangkaian keyakinan tertentu tentang kencan gitu. Beberapa orang menganggap ghosting jadi cara menemukan orang yang ditakdirkan untuk menghabiskan hidup bersama dan melihat kehidupan kencan sebagai penelusuran menemukan pasangan ideal. Mereka tidak percaya bahwa hubungan bisa tumbuh atau berubah atau ketertarikan semakin dalam seiring waktu. Mereka tidak memiliki mindset berkembang tentang asmara gitu. Iya, karena memang ada cara kerja otak kita gitu ya, yang secara natural dan alami bahwa sebenarnya otak kita itu terlalu fokus untuk informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Misalkan nih
apa ya, jika kita menjalin hubungan gitu, kita percaya bahwa sebelum kita menjalin hubungan, kita percaya bahwa orang ini akan tertarik kepada saya, atau orang ini akan naksir kepada saya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat otak kita berpikir bahwa apapun balasan dia itu akan diterjemahkan oleh otak kita untuk sebuah ketegasan bahwa keyakinan kita yang sebelumnya itu benar gitu. Jadi memang ada, apa itu namanya, memang ada bagian yang memang titik oleh otak kita gitu. Ini lagunya apa ini? Kok gak ada?

maschile. Oke, lanjut. Di fakta yang selanjutnya ini, fakta-fakta psikologis yang selanjutnya, kalian akan bakal mengalami atau merasakan lebih sakit dari yang sebelumnya. Nah, jika orang yang kalian sukai berhenti membalas pesan, konsekuensi emosionalnya dapat berubah dari yang tidak menyenangkan sampai menjadi marah gitu. Karena sangat kurangnya penyelesaian hubungan menyebabkan ambiguitas untuk menafsirkan apa yang salah. Isyarat sosial yang ada dalam perpisahan tradisional tidak ada secara disorientasi. Hal-hal itu membuat ghosting menyebabkan kalian mempertanyakan diri sendiri yang dapat merusak harga diri, juga menghilangkan kesempatan untuk mengatasi apa yang salah dalam hubungan. Ghosting bahkan lebih menyakitkan bagi orang yang sedari awal sudah memiliki harga diri rendah. Jika apa yang diyakini seseorang sebagai hubungan substansial berakhir tiba-tiba, itu dapat menyebabkan reaksi yang traumatis gitu. Karena kita ditinggal dalam keadaan yang kita nggak tahu keadaan seperti apa yang memaksa kita untuk mengalami hal seperti ghosting gitu ya. Jadi kita tiba-tiba aja gitu mendapatkan atau mengalami ghosting dari seseorang, yang kemudian ghosting ini jadi semakin parah efeknya ketika kalian menganggap bahwa ghosting ini ditafsirkan menjadi hal yang salah gitu, dan kemudian konsekuensi emosional kalian menjadi lebih parah gitu. Karena banyak banget orang-orang yang apa ya, kalau bisa dibilang itu parnoan gitu, atau suka negatif thinking gitu untuk masalah psikologi gitu. Jadi misalkan dia di ghosting gitu ya, apalagi dia berada dalam ambiguitas yang dimana dia mendapatkan persentase yang sangat besar untuk negatif thinking gitu, yang dimana negatif thinking ini adalah sebuah tindakan yang tidak cukup tepat dilakukan pada waktu kita di ghosting gitu, yang dimana ketika kita di ghosting terus kita sering sekali membuat pikiran kita menjadi negatif, yang bisa jadi membuat konsekuensi emosional kita menjadi lebih parah gitu. Jadi pas ditinggal, aduh ini ditinggal karena mungkin aku mukanya gak bagus, atau mungkin aku gak kaya gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau aku ditinggal begini mungkin karena aku gak kaya gitu, jadi aku ditinggal gitu. Itu adalah konsekuensi emosional yang lebih parah, yang akan berdampak pada hubungan sosial yang lain gitu. Walaupun hubungan-hubungan sosial ini bisa berubah-berubah ya, yang namanya manusia begitu ya, tapi akan lebih baik jika kalian tetap berpositif thinking agar kalian bisa menjalani hari menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ternyata mengungkapkan perasaan secara sederhana ya, kata Soiro, ghosting bersifat pasif agresif, yakni melindungi diri dengan mengorbankan
perasaan orang lain dan sulit untuk dihentikan. Korban ghosting bahkan bisa saja cenderung melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi kayak balas dendam begitu. Memang gak mudah menjelaskan pada seseorang mengapa si doi gak tertarik pada kalian secara romantis gitu ya. Tapi penjelasan singkat jauh lebih baik daripada gak menjelaskan sama sekali gitu. Karena menyudahi hubungan secara terbuka juga baik buat kalian. Mengungkapkan perasaan dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Ini kalau bahasa gaulnya diberi penjelasan gitu. Jadi gak hanya ditinggal doang, tapi juga diberikan penjelasan. Dimana ketika diberikan penjelasan itu, kalian akan tahu atau mengerti bahwa posisi kalian saat itu di ghosting itu gimana gitu. Jadi kalian bisa bersikap dengan lebih bijak lagi karena kalian tahu gitu. Karena kalian tahu gitu ya, bahwa kalian sudah tidak diinginkan oleh doi gitu. Dan sudah selesai. Waduh. Sudah selesai ya? Oke, udah mau selesai. Dan itu aja ghosting dari saya, tentang ghosting dari saya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena memang lagi viral belakangan. Harusnya minggu kemarin, karena minggu kemarin saya libur gitu ya, jadi gak bisa memberikan informasi tentang ghosting. Tapi sekarang sudah saya penuhi postingan tentang ghosting gitu. Nah, buat kalian-kalian yang

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kalian yang ingin mensupport saya bisa langsung aja ke Patreon, cari aja tulis Ian Santiko. K-nya ada 2. Di WhatsApp juga ada Ian Santiko, K-nya ada 2. Dukungan kalian akan sangat berarti buat saya, dan akhir kata, kalian harus tetap positive thinking, kalian harus tetap terus bahagia, kalian harus tetap terus untuk berjuang memelihara kesehatan psikologis kalian. Dan terakhir dari saya, Ian Santiko undur diri. Besok kita ketemu lagi, minggu depan maksudnya, kita ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang baru, pembahasan-pembahasan yang tidak lebih menarik, yang lebih menarik maksudnya dari pembahasan kali ini. Dan akhir kata, saya Ian Santiko, salam, assalamualaikum.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspiradio.
1: Kalau sudah kalian enggak ada di sini ya berarti kalian apa namanya? Punya potensi untuk lebih bebas dari kesehatan penyakit mental begitu. Oke. Yang pertama adalah Aquarius. Oke. Yang pertama adalah Aquarius, oke. Dengerin ya. Menjadi sosok yang visioner dapat menjadi sebuah kelemahan bagi Aquarius. Sorry. Menjadi sosok yang visioner adalah kelemahan bagi menjadi sosok yang visioner dapat menjadi sebuah kelemahan bagi Aquarius. Karena hal tersebut dapat membuat para pemilik zodiak Aquarius menjadi paranoid tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya itu. Selain itu, Aquarius memiliki kemampuan untuk mengetahui kelebihannya sendiri, sehingga menjadi lebih sarkastik dan bebas. Sifat yang demikian akan sulit diterima oleh beberapa orang di sekitaran Aquarian. Aquarian ini apa? Oh, Aquarian ini orang yang memiliki zodiak Aquarius. Gitu ya? Mungkin. Aquarius juga merupakan sosok yang egois. Nah, jika terus terisolasi dengan sifat-sifat tersebut akan membuat dampak buruk bagi kesehatan mental Aquarius. Oke? Nah, itu tadi yang Aquarius. Buat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius, itu bisa dijadikan referensi gitu. Dan selanjutnya adalah zodiak Pisces atau biasa yang disebut dengan apa? Disebut dengan dua ikan ya. Oke. Untuk zodiak Pisces sendiri, ini adalah siapapun yang lahir dengan zodiak Pisces memiliki bakat menjadi sosok yang pandai berbohong. Bahkan juga cukup lihai membohongi diri sendiri. Sifat yang mereka miliki tersebut bukan merupakan hal yang bagus. Selain itu, Pisces cenderung tidak menikmati realita dalam hidup. Oleh karena itu, banyak pemilik zodiak ini akan melelehkan diri dengan alkohol dan kegiatan atau hal adiktif lainnya. Begitu. Hal tersebut tentu saja membahayakan kesehatan fisik maupun mental mereka. Sebagai sosok yang mewakili elemen air, Pisces dapat mencintai orang lain lebih dalam daripada dirinya sendiri. Bahkan jika hubungan asmara mereka terputus, Pisces adalah sosok yang sulit move on. Kemudian membawa mereka kepada depresi karena merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Jika kalian menghadapi orang berzodiak Pisces dan mulai mengalami gangguan seperti yang disebutkan, dorong mereka untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau profesional lainnya. Nah, begitu. Untuk zodiak Pisces seperti itu. Oke? Lanjut ya. Mungkin kalian akan penasaran dengan zodiak-zodiak kalian sendiri begitu. Oke, yang selanjutnya adalah Aries. Buat kalian yang punya zodiak Aries, kalian bisa catat atau kalian bisa dengarkan dengan seksama dan baik-baik. Oke. Seorang Aries dapat menyabotase.

Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Wow, sudah semangat pagi ini ya, semakin ceria, pokoknya semakin segar-segar sama keringetan.
1: Iya, pasti setiap manggung tuh di atas panggung pasti keringetan.
0: Pasti keringetan, bukan pasti. Karena grogi ditemani dengan wanita cantik kan?
1: Salah satu yang mungkin iya.
0: Oke, ini penampilan HiFi membuka jumpa kita di Indonesia Morning Show pada pagi hari ini. Dan pastinya seru banget, karena ini kan dari tahun 2012 baru keluar lagi album ya.
1: Yep.
0: Nah ini baru keluar ini tahun 2014 kemarin ya?
1: Apanya tuh?
0: Albumnya?
1: Albumnya 2012.
0: 2012. Nah. Sekarang mau ngeluarin lagi?
1: Lagi mau ngeluarin, kemarin baru ngeluarin single Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dan untuk album kedua tahun ini.
0: Tahun ini pastinya dinanti-nanti banget. Nah, kira-kira seperti apa single terbarunya HiFi? Nantikan perbincangan.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
3: Hi there, this is RJ Zao.
4: This is RJ Serpol.
5: Hey, I'm RJ Jun.
6: This is RJ Ivan.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.

0: seperti seseorang yang sudah di penjara terus kemudian bebas begitu, enggak seperti itu. Tapi Ramadan adalah sebuah pelajaran bagi kita semua gitu. Maka ini nyambung ketika pra lebaran dan pasca lebaran. Maka pas ketika hari H lebaran, kita harusnya bisa menerima diri kita, menerima keadaan dan situasi diri kita untuk menjadi pribadi yang dapat lebih baik. Karena kemarin waktu Ramadan itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik gitu. Bukan berarti ketika hari H lebaran kita balas dendam. Karena banyak banget saya temuin di lapangan. Waduh, di lapangan. Nah, banyak banget kita temuin ya orang-orang yang ketika selesai Ramadan terus kemudian lebaran, itu mereka seperti balas dendam gitu. Seperti sebuah apa ya? Sebuah kebebasan gitu yang mereka dapatkan. Seperti sebuah mumpung udah selesai Ramadannya gitu. Terus mereka makan makanan yang sebanyak itu gitu, seperti orang-orang yang belum pernah makan gitu. Karena satu bulan Ramadan kita enggak diperbolehkan untuk sarapan atau makan pagi. Terus tiba-tiba pas hari H lebaran kita malah makan pagi yang banyak banget, seperti sebuah pelampiasan gitu. Harusnya gak seperti itu. Harusnya kita tetap menjalani hidup yang sesuai dengan porsinya, namun kita lebih gampang untuk menahan nafsu atau ngerem istilahnya, agar tidak terlalu ngegas dalam hidup ini gitu. Karena banyak banget yang saya temuin orang-orang yang lebaran, ketika dia lebaran dia malah balas dendam akan segala nafsunya gitu. Makan sebanyak-banyaknya, pamer sebanyak-banyaknya, terus marah semarah-marahnya, nangis-nangis-nangisnya. It's okay, gak apa-apa kalau memang kalian ingin balas dendam. Cuman kan dalam satu bulan ini kalian belajar untuk menahan hawa nafsu, menahan diri, menahan apa ya? Menahan amarah gitu ya, yang artinya menahan lapar, yang artinya kita harusnya lebih expert atau lebih ahli dalam ngerem, dalam menjaga omongan, dalam menjaga amarah, agar ketika selesai lebaran kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu.
1: Saya juga punya tipe-tipe pola asuh yang lain, tipe pola asuh yang berbeda dari yang saya berikan tadi. Oke, lanjut. Ini ada jenis-jenis

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

selalu sendiri. Pada terang ku merenung, mencari kesejatian, mencari, mencari, selalu mencari. Pada ruang, pada waktu, aku

suaranya lahirkan tanya bertanya bertanya selalu ber

Mari kita berdansa bersama.

gak kalah kita sama boyband juga.

I'm going to go to the hospital.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Radio.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.
2: Puasa begitu, menghadapi hari-hari tanpa makan, tanpa minum gitu. Karena masih awal-awal ya, entah satu hari atau dua tiga hari ke depan, manusia atau masyarakat itu masih pola pikirnya di dalam otaknya itu masih apa ya, masih terchallenge, masih merasa tertantang untuk menyelesaikan puasanya dalam satu hari tersebut gitu. Tapi berbeda halnya ketika manusia sudah berada di tengah-tengah atau manusia sudah berada di paling akhir gitu. Karena sebenarnya teman-teman yang jadi apa namanya masalah ketika kita memasuki bulan puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan nafsunya atau menahan makan minumnya atau menahan emosinya gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kebiasaan yang berubah ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ini. Karena memang ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, kebiasaan kita berubah. Yang tadinya makan jadi enggak makan, yang tadinya mau marah atau emosian jadi enggak emosian gitu. Karena yang artinya yang seperti itu adalah ada andil di dalam psikologis atau mental kita yang memaksa tubuh kita untuk menahan diri gitu. Berbeda halnya ketika kita sudah memasuki hari pertama puasa, kita masih tertantang, kita masih ikut terchallenge, kita masih ikut euforia memasuki bulan Ramadan. Biasanya karena kebiasaan yang berubah itu kurang lebih sebelum atau sesudah 5 hari begitu ya, itu sudah berbeda kebiasaannya, sudah merasa bahwa tubuhnya bergejolak untuk beradaptasi begitu. Nah, godaan-godaan yang seperti ini yang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini yang biasanya membuat mental beberapa orang atau keinginan ibadah seseorang atau kualitas ibadah seseorang itu biasanya menurun. Karena memang butuh waktu dan memang butuh tenaga untuk menghadapi kebiasaan yang baru gitu. Karena ketika hari pertama puasa kita akan merasakan bahwa kita ikut terchallenge, kita ikut tertantang gitu. Nah, masuk ke tengah-tengah kebiasaan kita mulai berubah nih. Nah, ketika kebiasaan kita berubah, pola hidupnya berubah, tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk menghadapi esok hari yang sama seperti Ramadan kemarin gitu. Seperti hari kemarin yang juga puasa gitu. Nah, ketika masuk ke tengah-tengah ini biasanya banyak banget masyarakat, orang-orang, saya enggak mengukur kualitas imannya, tapi manusiawi jika manusia atau masyarakat atau orang-orang di luar sana dengan perbedaan perbedaan aktivitas gitu ya, yang menurun produktivitasnya, terus kesehatan fisiknya, terus mentalnya yang mulai menurun, mulai-mulai mereka mulai merasa bosan, mereka mulai merasa gak kuat, mereka mulai merasa bahwa berat gitu ya, ketika menjalani ibadah puasa ini. Karena yang harus kalian tahu adalah manusia memiliki kebiasaan, dan ketika beberapa manusia yang mempunyai kepribadian tertentu, itu biasanya mereka akan kesulitan menghadapi kebiasaan yang baru. Sama seperti dengan Ramadan tahun ini ataupun tahun sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang tubuh manusia ini perlu beradaptasi, karena kita nggak bisa langsung berubah kebiasaan begitu. Kita perlu beradaptasi, perlu beradaptasi dengan kondisi kita yang baru gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi kita yang baru ini, maka memang ada gejolak di dalam fisik kita dan mental kita gitu. Itu wajar terjadi karena memang tubuh kita memang perlu seperti itu untuk merasakan atau untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru gitu. Itu puasa di pertengahan bulan ya, pertengahan bulan itu seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika puasa di akhir bulan gitu. Maksudnya akhir-akhir puasa ya, minggu-minggu terakhir puasa begitu. Banyak orang-orang yang kembali excited untuk menuju ke kebiasaan yang lebih baru lagi. Karena masyarakat atau orang-orang itu memindset otaknya bahwa puasa ini adalah ajang untuk menahan. Nah, ketika kita terlepas dari bulan puasa, itu kita akan masuk ke ajang untuk melampiaskan. Yang harusnya gak seperti itu ya. Yang harusnya kita sudah terbiasa dengan menahan diri, bukan kok ketika puasa kita menahan terus pas hari raya kita melampiaskan. Bukan seperti itu. Tapi berbeda halnya ketika kita masuk ke minggu-minggu terakhir, karena kita excited untuk aktivitas yang baru yang mungkin lebih kita senangi ketika bulan puasa gitu ya. Karena Idul Fitri lebih kita senangi untuk pelampiasan tentunya. Dan apalagi ada fenomena yang namanya THR begitu, yang seolah mendukung kita untuk melampiaskan sesuatu yang sudah tertahan selama satu bulan ini gitu. Karena yang harusnya menjadi esensi puasa itu tidak seperti itu ya. Yang menjadi esensi puasa adalah harusnya setelah kita puasa kita menjadi lebih apa ya, lebih dapat menahan diri, bukan kok kita hibernasi yang kemudian setelah hibernasi kita bisa melampiaskan semau kita gitu ya. Bukan kita sedang dipingit yang kemudian kita melampiaskan semuanya ketika hari H gitu. Bukan seperti itu. Tapi memang kebudayaan dan memang kebiasaan manusia-manusia yang ada di Indonesia ini memang seperti itu. Gak bisa ditahan atau gak bisa dirubah memang, karena kebiasaan ini sudah menjadi hal yang memang biasa dilakukan secara turun-temurun gitu. Memang manusia seperti itu. Ketika manusia itu mempunyai dua pilihan sebenarnya ya. Manusia itu mempunyai dua pilihan ketika dia masuk ke dalam sebuah kondisi di mana dia harus menahan atau melampiaskan begitu. Nah, manusia ini biasanya membandingkan sebuah pilihan ketika dia memilih salah satu di antaranya begitu. Ketika manusia memilih bahwa dirinya akan menahan, maka dia otaknya akan bekerja bahwa saya sudah capek-capek nih menahan. Rewardnya apa gitu? Biasanya otak manusia akan langsung tertuju kepada pelampiasan begitu. Karena dia sudah menahan ya, terus dilampiaskan waktu hari raya Idul Fitri. Yang sebenarnya enggak boleh dilakukan seperti itu ya. Karena akan membawa dampak fisik, mental dan kesehatan jiwa yang buruk tentunya. Kan banyak banget contoh di masyarakat kita gitu. Dulu ya enggak dulu sih, maksudnya Ramadan sebelum-sebelumnya itu juga seperti itu. Saya masih ingat salah satu orang yang sangat dekat dengan saya waktu itu. Dia puasa. Puasanya full dan baik sekali puasanya. Tapi ketika dia masuk ke Lebaran, dia lampiaskan semuanya gitu. Dia makan makanan yang luar biasa ya, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa harus dihabiskan waktu itu, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa enak-enaknya ketika Idul Fitri gitu ya. Dihabiskan semuanya. Maka apa ya, satu bulan yang kemarin dia tahan itu seolah sia-sia bagi dia ketika dia mengetahui bahwa dia makan terlalu banyak, dia melakukan pelampiasan terlalu banyak. Jadi dia merasa bahwa, oh iya, kok saya jadi gini. Karena waktu itu targetnya dia ketika dia puasa adalah turun beberapa kilogram berat badannya gitu. Tapi ketika dia Lebaran, memang hari pertama dilihat Lebaran manusia nggak bisa langsung gemuk gitu ya. Memang ketika hari pertama dilihat Lebaran ya memang turun saja gitu, dan dia bisa bersenang-senang waktu hari pertama Lebaran. Tapi ketika memasuki hari terakhir Idul Fitri atau hari terakhir cuti gitu, berat badannya naik, yang artinya dia kembali lagi sebelum dia Ramadan gitu. Apa yang terjadi kepadanya? Dia jadi stres karena perjuangan dia selama satu bulan Ramadan menahan diri, menahan nafsu, menahan semuanya, jadi sia-sia hanya dalam beberapa hari waktu dia Lebaran gitu. Dan jadinya dia stres gitu. Yang harusnya Lebaran membawa berkah yang baik ya untuk kita semua, tapi dia jadi stres karena tujuannya kembali lagi gak tercapai gitu. Itu baru yang pertama. Ada yang memang yang namanya bulan puasa ya, ada yang memang ketika bulan puasa pengeluarannya makin banyak. Ini yang aneh nih. Padahal kan kita puasa, ya kan? Kita puasa, kita nggak makan, ya kan? Makanan kita atau jadwal makan kita itu dikurangi. Yang biasanya sehari 3 kali jadi sehari 2 kali. Iya kan? Padahal jatah makan kita atau jadwal makan kita ketika ketika kita puasa itu adalah jadwal makan di mana lambung atau sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu melemah. Bukan berhenti ya, tapi melemah. Yang artinya adalah kita makan sedikit saja itu kita sudah berasa kenyang. Karena yang pertama waktu itu atau waktu kita berbuka lambungnya lemah dalam keadaan istirahat. Terus yang kedua, ketika kita sahur, lambung kita dalam keadaan yang standby, yang istirahat juga gitu. Yang jadinya harusnya bisa membuat sebuah sinyal pada mental kita bahwa jangan berlebihan ketika kita puasa gitu. Padahal yang sebenarnya puasa adalah menahan diri gitu. Yang ketika kita berbuka, yang harusnya secukupnya saja ya, dan sahur juga yang secukupnya saja, gak perlu yang banyak-banyak, karena kita kan bukan unta ya, yang bisa menyimpan makanan untuk dirinya sendiri. Tidak, enggak. Nah, ada beberapa orang nih ya yang berpuasa itu tidak menahan dirinya, yang jadinya ketika dia berbuka puasa dia makan beli atau masak atau apapun itu makanannya yang banyak gitu. Dia beli makanan yang banyak, dia masak yang banyak, yang jadinya ketika berbuka, padahal ketika kita berbuka minum air putih saja 1 gelas itu sudah mengenyangkan sekali. Itu sudah membuat lambung kita adem atau membuat lambung kita terisi gitu. Dan itu sudah cukup sebenarnya untuk lambung kita pada waktu itu ya, pada waktu kita berbuka. Cuman yang jadi masalah adalah sebelum atau detik-detik atau waktu kita pas ngabuburit nih. Sebenarnya kita semua itu, semua manusia ya, seperti yang saya katakan tadi, memang butuh pelampiasan. Ketika ditahan terus menerus, kita memang butuh pelampiasan untuk membayar apa yang kita tahan gitu. Banyak banget orang-orang yang memang melakukan atau menjalani buka puasa yang kalap gitu. Jadi kayak, wah aku belum makan nih dari pagi sampai sore, Terus karena aku belum makan dan sekarang dalam keadaan kondisi yang lapar banget gitu ya, dan apalagi sekarang mau masuk maghrib waktu berbuka puasa, dan saya punya uang, saya akan beli semua yang mata saya lihat atau yang saya inginkan gitu. Ini sebenarnya adalah efek psikologis di mana manusia menginginkan pelampiasan di dalam jiwanya. Ini alami yang terjadi pada otak manusia gitu. Ketika dia mau berbuka dan dia akan makan, dia punya uang, dia akan makan apapun yang ada di depannya gitu ya. Manusia akan sangat bernafsu sekali karena mereka kira di dalam otak mereka bekerja bahwa ini sudah waktunya pelampiasan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam jam-jam seperti itu lambung kita sedang lemahnya, sedang lemah gitu. Jadi sedang tidak bekerja dengan atau seperti biasanya begitu. Yang artinya kita minum pun kita jadi kenyang gitu. Nah, karena yang hal-hal yang seperti inilah yang membuat manusia tidak mendapatkan pelajaran dari menahan diri gitu. Mereka tidak menahan diri, mereka juga tidak Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Yang dimana orang-orang ini tidak mendapatkan fungsi dari puasa yang menahan diri gitu. Mereka hanya melakukan, ya memang menahan diri, tapi ketika berbuka puasa mereka melampiaskan. Mereka hanya melakukan itu, menahan dilampiaskan. Jadi kayak bernafas, kita menahan nafas. Ketika nafas kita sudah waktunya menghirup, gitu ya. Kita akan menghirup sebanyak apapun nafas sampai paru-paru kita penuh, baru kita keluarkan lagi. Sama seperti puasa begitu. Itu memang yang terjadi di otak manusia gitu. Dan itu lagi lebaran menjadi lebaran. Lebaran badan jadi lebaran. Ya memang. Karena banyak banget di sekitar kita yang melampiaskan nafsunya, melampiaskan apapun yang dia bisa lakukan ketika dia Idul Fitri, yang tidak bisa dia lakukan di Ramadan gitu ya. Makan siang hari, bahkan sebelum kita unjung-unjung kalau bahasa Jawanya, atau apa ya bahasa Indonesianya apa ya, silaturahmi begitu ya, ke saudara-saudara atau ke tetangga atau ke teman-teman gitu, kita makan. Sebelum kita pergi itu biasanya kita makan. Sampai sana kita juga makan. yang tidak bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Harusnya kan enggak seperti itu. Idul Fitri itu untuk pembersihan, untuk merdeka bahwa kita sudah berhasil memasuki ujian di bulan Ramadan. Hasilnya apa ketika kita sudah memasuki ujian? Ya kita jadi ahli dalam ujian yang telah kita lewati. Bukan kok berarti kita melewati ujian tapi kita kembali lagi seperti yang biasanya gitu ya, enggak. Tapi kita jadi ahli di dalam ujian itu. Kita jadi ahli menahan diri, kita jadi ahli mengendalikan diri gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kesehatan mental kita itu naik turun gitu. Yang harusnya yang namanya puasa, kesehatan mental kita menjadi lebih baik gitu. Karena untuk sekarang ya, menjalani puasa di tengah pandemi corona membuat kegiatan Ramadan itu jadi beda kayak sebelumnya. Sebenarnya puasa juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, tapi juga menjaga kesehatan jiwa gitu. Saya mau buka artikel bentar. Ahli kesehatan jiwa di Bogor, Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki, menjelaskan hal ini ada kaitannya dengan pengendalian diri saat menjalani puasa. Bila dikaji lebih dalam, inti dari puasa adalah pengendalian diri. Orang yang sehat jiwanya mampu menguasai dan mengendalikan diri terhadap dorongan-dorongan yang datang dari dalam dirinya maupun datang dari luar. Jadi sebenarnya dengan melakukan puasa, kita sedang melatih diri kita untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal, dan kondisi kesehatan jiwa yang baik dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan corona. Menurutnya, puasa ini dikaitkan dengan detoksifikasi jiwa karena mampu mengendalikan diri. Artinya, orang tersebut nantinya mampu menjalani aktivitas yang tetap produktif gitu di tengah-tengah corona, karena sekarang sedang corona ya. Nah, ini yang jadi concern saya atau concern kita masyarakat luas gitu. Enggak hanya untuk orang-orang yang telah sehat untuk menjaga kesehatan jiwanya, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mempunyai penyakit mental begitu. Kenapa? Karena puasa itu mengendalikan diri. Satu-satunya cara untuk mencapai kesehatan mental yang normal adalah dari diri sendiri. Ketika diri kita sendiri itu mampu mengendalikan diri, menahan diri, atau mengetahui bahwa kebiasaan atau aktivitasnya tidak normal atau merugikan dirinya gitu ya, maka disitulah penanganan pertama pada dirimu dan kesehatan mental atau kesehatan jiwamu itu dilakukan gitu. Dan dengan adanya puasa, kita jadi dapat mengendalikan diri gitu. Yang artinya adalah kita harus dapat mengendalikan diri, enggak hanya kita dapat menahan lapar saja, tapi kita harus dapat mengendalikan diri walaupun kita sedang berada di kondisi mental yang tidak baik begitu. Karena kesehatan mental yang tidak baik, kita perlu puasa. Oke. Ketika kita puasa, kita perlu yang namanya menahan diri. Ini untuk yang apa namanya, kesehatan mentalnya di bawah, bukan di bawah ya, kesehatan mentalnya ada gangguan ya. Jadi perlunya menahan diri agar tidak terjadi suatu pelampiasan yang mengakibatkan tubuhnya atau raganya sendiri menjadi rugi, atau orang-orang yang di sekitar menjadi rugi. Saya ambil satu contoh, misalkan saja apa ya, self harm atau self injury, atau orang-orang yang biasa menyakiti dirinya ketika dia merasa tertekan atau stres. Dengan adanya puasa, dia akan menahan self harm-nya, dia akan menahan self injury-nya, dia akan menahan dirinya untuk menyakiti tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita dituntut untuk mengendalikan diri kita. Orang-orang yang self harm, orang-orang yang self injury, itu harus dapat mengendalikan dirinya. Dia harus ngerti kapan dia emosi, dia harus ngerti kapan dia harus membantah, dia harus ngerti tubuhnya bahwa ketika dia menyakiti tubuhnya, dia hanya akan mendapatkan kerugian yang lebih parah gitu. Apakah dia puas? Dia puas. Apakah dia dapat pelampiasan? Dia dapat pelampiasan ketika dia melakukan self harm itu. Tapi dia gak bisa mengendalikan dirinya. Adanya puasa itu untuk mengendalikan diri ini gitu. Itu untuk orang-orang yang mempunyai gangguan mental gitu ya. Lalu itu satu contoh dari beberapa contoh gitu. Karena gangguan mental banyak banget, masih belum selesai dibahas sampai hari ini. Yaitu kalau mau ambil contoh lain, bisa, pokoknya bisa mengendalikan diri. Lalu untuk yang normal, yang tidak mempunyai masalah gangguan penyakit mental gitu, atau masalah gangguan penyakit mentalnya tipis-tipis saja gitu, mengendalikan diri atau menahan diri dari nafsunya, dari kegiatannya, dari aktivitasnya, itu adalah salah satu cara bahwa kita bisa mengintrospeksi diri, bahwa kita bisa menghentikan segala aktivitas yang tidak membuat diri kita sendiri menjadi senang atau menjadi bahagia. Yang artinya adalah kita memangkas banyak sekali waktu, kegiatan, aktivitas, atau bahkan nafsu yang tidak perlu di dalam kehidupan kita untuk kita olah menjadi kehidupan yang lebih baik. Contoh ketika ini yang untuk orang-orang yang tidak mempunyai gangguan mental ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan yang biasanya kita bisa makan yang aneh-aneh, yang enak-enak gitu ya. Yang biasanya misalkan ya buat kalian yang kos atau yang ekonominya lemah seperti saya gitu ya, itu dapat mengurangi nafsu atau mengurangi resiko penyakit atau gangguan mental yang lebih parah. Misalkan jika dalam satu hari kalian makan atau merokok lebih dari satu batang atau satu porsi. Ketika kalian memasuki bulan Ramadan, otomatis konsumsi rokok, konsumsi mie instan, kalian itu akan terkontrol dengan sendirinya gitu. Itu akan perlahan menipis atau apa ya, berkurang dengan sendirinya. Asupan porsi yang biasanya satu hari merokok bisa satu pak, ini satu pak kurang gitu. Jadi secara gak langsung kita memang dipaksa untuk mengendalikan diri. Saya biasa menyebutnya dengan ngegas dan ngerem. Karena hidup ini tuh harus tahu kapan digas, kapan direm gitu. Agar kita tahu bahwa kapan kita waktunya bahagia, kapan waktu kita untuk serius, kapan waktu kita untuk berbagi pengalaman, kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk menahan diri agar segala sesuatu yang menimpa kita tidak menjadi lebih buruk. Itu fungsinya puasa. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Nah, saya dapat artikel baru. Waduh, artikel baru. Bukan. Ada satu artikel di sini. Ada 6 manfaat puasa bagi kesehatan mental dari merdeka.com. Yang pertama, mengurangi sakit kepala atau migrain. Manfaat puasa bagi kesehatan mental yang pertama adalah dapat mengurangi sakit kepala atau migrain. Banyak penelitian menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan serotonin yang tersedia di dalam otak, sehingga kamu bisa lebih mudah merasa bahagia, santai, dan mampu mencegah migrain. Karena yang kita tahu bahwa migrain ini salah satu penyebabnya adalah stres gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mencegah depresi. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mencegah depresi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mengurangi gejala depresi atau kecemasan setelah beberapa hari puasa berturut-turut. Puasa di bulan Ramadan dapat melepaskan endorfin lebih banyak di otak yang membuat kamu lebih bahagia dan gembira. Apa efek? Ada efek gabungan dari iman seseorang ketika Ramadan dan puasa yang membantu mengobati depresi. gitu. Otak kita tetap bekerja, tubuh kita tetap bekerja, maka pelihara mental kalian supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, mengurangi rasa takut dan agresif. Selain mencegah depresi, manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mengurangi rasa takut dan agresif. Ada bagian otak yang memonitor lingkungan dari ancaman dan bahaya sehingga dapat mengurangi ketakutan dan kemarahan gitu. Mengurangi rasa takut. Jadi kita gak perlu takut besok makan apa, tapi besok pasti kita bisa berbuka gitu. Karena memang gak perlu takut kita besok makan apa, karena besok kita kan puasa gitu. Kita gak perlu takut. Lanjut. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa puasa dapat membuat tidur seseorang menjadi jauh lebih baik, tanpa tiba-tiba terbangun di tengah malam. Setelah seminggu puasa, kualitas tidur akan meningkat. Kualitas tidur yang baik sedikit banyak dapat menyebabkan suasana hati yang lebih baik juga. Karena banyak banget orang-orang yang tiba-tiba bangun waktu sahur, yang artinya kualitas atau durasi tidur kita terpotong ketika sahur. Tapi yang seperti itu akan meningkatkan kualitas tidur kita besok harinya, esok harinya gitu ya. Karena kita akan tidur lebih awal dan kita akan cepat beristirahat karena jam waktu kita terpotong untuk sahur kemarin gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menimbulkan perasaan tenang. Selain itu, puasa yang dilakukan selama beberapa hari juga bagus untuk hormon endorfin yang diproduksi dalam darah. Hal ini bagus untuk kesehatan mental. Kamu jadi bisa merasa lebih nyaman dan tenang, terlepas karena kamu sudah menjalankan ibadah ajaran. Kamu bisa mendapatkan efek positifnya, yaitu merasa lebih tenang gitu. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menahan emosi kita ketika kita memasuki bulan Ramadan gitu. Karena ketika emosi, batal atau berkurang pahala ketika kita puasa gitu. Lalu yang selanjutnya adalah membawa perubahan positif di otak. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat membawa perubahan positif dalam otak. Mengingat pada saat berpuasa, seseorang cenderung lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Doa dan kegiatan agama di bulan Ramadan ini bisa menjadi perubahan positif di dalam otak. Bagian dari otak selama kegiatan keagamaan merangsang korteks prefrontal otak untuk menentukan kepribadian kamu, ekspresif mengambil keputusan dan fungsi kognitif gitu. Jadi gitu manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan mental kalian. Apalagi di bulan puasa ini kita dituntut untuk terus berdoa, terus nyambung sama Gusti Allah. Yang artinya berdoa itu kan sebuah kegiatan atau pikiran yang positif, yang dimana ketika pikiran kita positif itu akan membawa dampak kepada mental kita, yang jadinya mental kita, terus pribadi kita, sifat kita, sikap kita akan jadi lebih baik gitu. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk beribadah, karena kalian harus menjaga hubungan kalian dengan Tuhan, dan kalian juga harus memelihara kesehatan mental dan fisik kalian. Dan begitu saja mental mantul hari ini, sedikit simple, sedikit santai, karena memang ada kesalahan teknis gitu ya. Saya gak ada lagu nih hari ini, jadi saya harus menutup lebih awal gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan saya dari awal, dan semoga kalian puasanya mendapat berkah, dan semoga kalian puasanya mendapat manfaat, dan semoga puasa kalian mendapat pahala yang banyak, dan semoga puasa kalian juga diterima. Bagi yang gak puasa, terima kasih sudah mau toleransi. Bagi yang gak puasa, bagi non muslim, semoga kalian tetap bisa menjaga fisik dan kesehatan mental kalian, agar kita bisa bertemu di kegiatan atau ritual-ritual keagamaan yang lain gitu. Saya Ian, sudah waktunya pamit untuk diri. Selamat malam sobat inspiradio.id, dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan atau mendengarkan inspiradio.id. Saya Ian,

0: saya atau kalian nanti menjawab terus jawabannya kok benar semua, itu berarti kalian punya potensi untuk menjadi psikopat gitu. Dan kalau kalian sudah tahu mempunyai potensi itu, kalian harus bisa mengontrol diri kalian gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk penilaiannya. Nanti saya akan berikan sebuah jawaban-jawaban yang memang.
1: Halo Sobat Karate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak terbatas.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

sound Metro Mini terus menyalak nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobilku untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa aku harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget gila. Suntuk banget aku. Apa aku terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum aku menerima ajakan Bayu, sahabatku, buat muncak. Oh iya, namaku Kiki. Usiaku 23 tahun dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatanku dengan Bayu sudah terjalin sejak kita sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA.

sih? Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kataku sih biasa aja. Gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuman suka sesumbar kalau habis mendaki dan suka bikin bumbu di ceritanya. Dan aku tahu semua kartu dia. Tapi aku cuma diam aja dan bilang, iya, kalau ada teman yang nanya, benar enggak ceritanya si Bayu waktu naik ke gunung A atau ke gunung B?

Akhirnya, aku berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor, kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Dan katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Yah, walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki, karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka.

satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadi ada teman perempuan kami yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia mengcancel berangkat di menit terakhir karena enggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga.

Dia cerita kalau ia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kami pun sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba, dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran aku memotret, secara aneh, foto yang ku ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bego amat sih, Ki. Masa ngefoto aja gak becus begitu? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi? Kamu minta pulang? Aku udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi aku gak ambil pusing. Yang bikin aku heran dan aneh, kenapa foto yang ku ambil gak pernah fokus dan selalu ngeberun. Segera aku buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut diaminin hantu, apalagi kami baru aja mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kami mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, jadi menambah kesan angker gunung ini. Tapi lagi-lagi, aku buang jauh-jauh pikiran negatif dan aku menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kami turun lagi ke sini.

demikian, jalur menuju pos 1 bisa dibilang tidak terjal walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur.

pohon yang tumbang melintang di jalan.

dengar suara orang nafas enggak? Itu dari arah situ. Nafas. Enggak sih. Kalau kamu baik. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang aku tunjuk. Ah, perasaan kamu aja kali, Ki. Cuma suara hujan itu. Ya, mungkin karena dingin, aku jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya aku cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan, Ki. Malas berpikir, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang kuyakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kami bertiga. Tadinya sih kami mau naik berempat, tapi satu teman kami berhalangan. Memang kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar.

bergabung sama kami. Kami mau muncak. Adik-adik, mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, bareng saja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya, salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar aku dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau mereka ikut, jumlah kita jadinya ganjil. Akan paling ngerti bagaimana kalau menjak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebagai basan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa

penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman. Sangat najong tong sok ngerusak alam. Yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan. Jangan memetik tanaman sembarangan. Jangan merusak alam. Hamdan pun mundur teratur dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti.

tiba di persimpangan. Kami memilih jalur untuk menuju ke puncak dan aku meminta waktu untuk beristirahat karena karirku terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek kamu, Ki. Jangan cengenglah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos bajuri. Aku gak cengeng, tapi sumpah, karirku berat banget. Ya sudah, istirahat dulu. Bang Daud yang dari tadi diam akhirnya buka suara dan duduk di sebelahku. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, lalu mengembuskan asapnya ke arah. Jelas aku mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai meluknya kumerkamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepadaku. Minum dulu, Di, biar kuat jalannya. Aku nurut dan minum seteguk, dua teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ikuti saya ya? Nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?

sih. Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau dedemit di atas. Akhirnya aku mengangguk dan kami kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kami untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang aku sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang ngawasin di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, aku merasa bukan hanya karirku yang bertambah berat, tetapi kakiku juga semakin berat melangkah. Rasanya seperti membawa beban puluhan kilo. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini.

selesai, kami membangun tenda. Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kita telah melewati mata air di persimpangan.

Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Aku pun juga merasa enggak setuju dengan Bayu. Tapi aku ngerti banget pada Bayu yang pasti enggak akan nurut sama orang lain. Sehingga aku mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu. Karena kita harus turun lagi untuk ngikuti maunya dia. Udah, tenang aja. Aman kok kalau pergi sama aku. Lagi pula, gak jauh juga kok tempatnya. Paling 10 menitan. Lagian, aku pergi sendiri juga gak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut?

Woi, Bray, cepetan dong. Buat ngusir ketakutanku, aku menyunci muka. Aku merasa ada orang di belakangku. Sontak, aku pun menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf, Pel. Mau ambil minum juga. Aku bernafas lega, ternyata pendaki lain. Bukan jurik atau dedemit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, aku mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendirian aja, Kang. Teman Akang mana? Neng, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah, Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, cium bau busuk. Perasaanku langsung gak enak. Baru sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Aku menoleh, dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Tapi gak mungkin. Baru beberapa langkah aku pergi. Akang itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru aku menyusul Bayu. Bye-bye. Cepetan, Bay. Ayo kita cabut dari sini. Cepat. Ngapain sih buru-buru banget, Ki? Udah deh, Bay. Cepetan, Bay. Jadi aku ketemu hantu. Aku setengah menyeret Bayu menjauh dari situ.

mau lihat hantu. Kata emakku, kalau lihat hantu tuh, kamu mau dapat duit. Gak lucu, Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Nanti aja sih. Nih, lihat nih jimat aku. Gak akan ada apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung.

Bayu cuma terkekeh melihat ketakutanku. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali aku merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi gak sampai-sampai. Belum lagi

bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bye, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Aku inget kita udah ngelewati pohon itu.

Semua pohon di hutan sama kali, Ki. Ada-ada aja deh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Percaya aku deh. Lagi-lagi baju sotoy menurutku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Aku inget patokan itu, tuh yang di sana. Yakin lo, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget aku. Kan bukan baru sekalinya aku kesini. Ya udah, aku tandain dulu pohon ini pakai selayarku. Jadi kalau ntar salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Aku melihat jam. Sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir datang. Suasana pun mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kita. Bayu berjalan di depan dan aku berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan ia jatuh ke tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay! Gue menjerat panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya aku berhasil menarik Bayu naik, malahan aku ikut jatuh dan kita meluncur turun ke bawah setelah berkali-kali tubuh kita menabrak batang-batang pohon dan akar di sekitar.

diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki. Kamu gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, ku paksain diri buat bangun. Aku melihat Bayu mandangin aku dengan raut khawatir. Kita di mana ini, Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menuju ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat itu aja, Ki. Aku cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hatiku merasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikirku. Tapi aku gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat temanku. Mudah-mudahan kita bertemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa, aku berseru kepada Bayu. Ya udah, hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kebleset lagi kita. Kamu bisa bangun kan, Ki? Saking takutnya, lupa ngecek keadaanku. Selain luka-luka di kaki karena celanaku yang terkoyak, aku merasa kakiku sedikit kebas. Ternyata kaki kananku terkilir, sehingga Bayu harus memapahku untuk berjalan. Bayu menawariku untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kakiku. Aku mencoba menahan sakit dan memilih

akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan dan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecilku menyerukan untuk segera lanjut, pergi, menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan.

lagi ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget pisang gorengnya. Aku lapar, Ki. Yuk kita ke situ. Bye. Yakin lo itu warung beneran? Kok aku gak nyium wangi pisang goreng seperti katamu tadi? Ya bener lah, Ki. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu, Ki. Coba kesana yuk. Aku lapar banget, Ki.

Bapak aku. Bayu mendekati warung itu dan menyapa teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada teteh pemilik warung. Sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, teteh pemilik warung dan menjawab Bayu. Teh, aku pengen ke kamar mandi bentar. Teh, teman saya mau ke kamar mandi. Di mana atuh kamar mandinya? Ada di belakang, A. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini, sama kayak warung teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Aku masuk ke dalam.

Iya, sebentar. Aku teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening. Tapi beberapa menit kemudian, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan makin lama makin kencang, sehingga menguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Aku berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika aku membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera aku tertatih mencari Bayu. Aku melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Jadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Dan ketika saya buka, gak ada orang. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi ketika saya buka tadi, gak ada orang, Teh. Aku yakin penglihatanku gak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada juga orang yang dimaksud teteh ini. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telingaku. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka. Gak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kita. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama sedang memasak pisang goreng. Yang paling membuatku terkejut setengah mati yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, aku segera berlari dengan menyeret kakiku yang sakit dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung hantu itu. Aku terus berlari tanpa henti. Setelah aku yakin kita telah jauh dari warung dan hantu itu tidak mengejar kita, aku berhenti tengah-tengah. Napasku gak beraturan. Jantungku seperti mau pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Ba? Masih belum pulih dari shock karena melihat hantu muka rata. Sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Iya, lihat deh. Di sini tuh gelap, dingin, ramai. Banyak orang kayak aku juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak aku. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Coba kalau ngomong, gak lucu tau. Sumpah, aku takut banget. Aku mau nangis nih. Diam gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tanpa
tampak kosong dan makin ngebuatku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini, rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini juga. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Aku mundur menjauhi Bayu. Ketika aku melihat di sekeliling Bayu, muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu, ada tata pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu, ada akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu, ada harimau yang mengerang dan siap menerkam.

udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Suara tertawa khas kuntilanak. Dari atas pohon besar rupanya. Kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang ku berdoa, semakin dingin udara di sekitarku. Aku mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telingaku. Tapi aku gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatiku.

tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil. "Di, Di," suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. "Bay, Bay, sadar Bay." Itu Kang Daud memanggilku di sana. Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arahku. "Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari menyeret kakiku mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senterku mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekelilingku gelap. Gelap. Kenapa gak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa takut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suaraku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tersekik, terhimpit dalam gelap. "Tidak." Suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengajar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki.

0: menjauhi siapapun yang mengejar aku di belakang. Entah Bayu, entah hantu lain yang mengejarku. Kang Daud, aku berteriak memanggil, berharap lebat banyak. Bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan waktu subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku gak kuat lagi berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu bebatuan, berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu, karena semalaman kita tidak pulang. Karena terlalu lelah, akhirnya aku tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukanku sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Aku menangis karena merasa lega. Akhirnya bertemu dengan bala bantuan. Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantuku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Untung kamu selamat, Ki. Bayu, bagaimana, Il? Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan. Tengah terisak, aku menanyakan keadaan Bayu ke Ismail. Udah, kamu istirahat dulu, makan, terus tidur ya. Pasti kamu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku mengobrol. Gak tenang kamu, Dek. Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah, aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu di. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu.
1: Maksud Akang? Bayu meninggal di tempat?
0: Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung hantu. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang.
1: Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh.
0: Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang.
1: Jadi malam saya bersemedi, memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya

itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki Gunung Salak.

dudukan pukul 00 lebih 01. Itu artinya saatnya ilusi menutup program Ghost Station.

beristirahat. Sampai jumpa kembali di program Ghostation minggu depan dengan kisah-kisah menarik lainnya. Ilusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: kena hantar email tu kepada saya besok pagi. Jangan lambat tau. Aku agak. Kenapa sayang?
1: I'm sorry. I tak happy dengan you.
0: Kenapa? Apa yang buat you tak happy? Kita kan dah ada segala-galanya.
1: Ya, kita memang ada segala-galanya. Tapi bukan itu yang I nak. You selalu busy dengan kerja you. And now tengoklah.
0: Sayang, I buat semua ini untuk you tau. Untuk masa depan kita.
1: I tahu. You memang lelaki yang baik. Cuma I tak rasa yang I boleh hidup dengan you. I'm sorry. I terpaksa pergi. Lepaskan I.
0: Nana! Nana!

0: Jang RW. Enggak.
1: Eh, kamu sedih gara-gara ini ya?
2: Kenapa mbak saya ada di kamu?
3: Iya, tadi saya nyolong punya kamu.
2: Kok kamu nyolong?
3: Iya, saya teh pengen berkurban, kayak orang lain. Tapi saya tidak mampu, nggak punya.
2: Kalau kamu mau berkurban, nggak punya uang, jangan maksain. Bantuin orang yang lagi kurban. Aduh. Tapi saya salut buat kamu. Kamu punya niat bagus, cuman caranya yang gak bagus. Nyolong kan dosa.
3: Ya, maafin saya.
2: Kamu benar mau berkurban?
1: Ya, benar.
2: Ya udah. Kalau memang kamu mau berkurban, bawa aja. Ambil mbak saya.
3: Tapi kan ini mbak kesayangan kamu.
2: Tidak apa-apa. Justru berkorban itu kita harus rela melepaskan mbak kesayangan kita.
3: Loh, bener ikhlas?
2: Iya.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
3: Semoga kebaikan kamu ini mendapat imbalan yang lebih baik ya.
2: Amin. Udah, bawa sana.
1: Ya, makasih ya.
3: Mari, saya bawa ya.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Ini saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas. This is one DJ.

Sudah. Iya mas. Rahasia dong, nanti dikasih tahu. Koplo ya mas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, tentu saja penggunaan istilah orang gila yang mengental di masyarakat ini merupakan salah satu bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penderita secara tidak langsung. Stigma ini biasanya akan membuat penderita terus-menerus dalam kondisi merasa malu, bahkan ketika sudah sembuh sekalipun. ODGJ juga malu, bos. Dikira nggak malu, apa sama aja dong. Sama-sama. Maksudnya itu kok. Nah, sebenarnya stigma masyarakat secara umum, ini saya baca dulu ya. Sebenarnya stigma masyarakat secara umum tersebut dinilai tidak bertambah terlalu parah jika saja tugas keluarga yang seharusnya memiliki peran penting terhadap penderita malah memperlakukan penderita dengan tidak wajar. Keluarga manapun pasti akan bersedia bila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah pada kejiwaannya dan tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Namun keengganan dan ketidakpercayaan pada tenaga medis seringkali ditunjukkan oleh keluarga penderita itu sendiri. Biasanya mereka merasa hal itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Hingga pada akhirnya mereka berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri, yang kemungkinan besar secara medis terjadi penyimpangan. Apabila tingkat internal keluarga sudah mampu memahami betul masalah ini, yang selanjutnya perlu dibenahi adalah stigmatisasi masyarakat yang kerap kali mendiskriminasi para ODGJ dengan berbagai perlakuan buruk yang tentu saja menyalahi asasi manusia seperti mengolok penderita baik secara langsung maupun tidak. Mengeluarkannya dari

Sekolah, dipecat dari pekerjaan, bahkan diskriminasi secara fisik seperti memukul. Yang paling memprihatinkan, faktor menguatnya stigma terhadap ODGJ terkadang justru datang dari ahli kesehatan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, para dokter spesialis kejiwaan biasanya melakukan hal yang dinilai kurang tepat. Mereka terkadang keberatan untuk merujuk pasien kepada bagian psikiater, sedangkan layanan psikiatri sebenarnya sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Apabila penerapan stigma ini terus terjadi dan tidak disadari para ahli, tentu saja akan makin memperburuk keadaan para ODGJ, khususnya yang ada di Indonesia. Lalu bagaimanakah penyelesaian yang baik untuk masalah stigma yang melekat di masyarakat ini? Sebenarnya banyak solusi yang dihadirkan, baik di pihak pemerintah, pihak RSJ, dan masyarakat secara umum. Serta peran lingkup keluarga sekalipun. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pelaksana bisa konsisten dalam menjalankan solusi-solusi tersebut. Gitu. Jadi yang jelas adalah perilaku masyarakat, yang dimana perilaku masyarakat ini sangat penting bagi penyembuhan orang-orang dengan gangguan jiwa, dimana orang-orang dengan gangguan jiwa tersebut juga perlu untuk diperlakukan secara manusiawi gitu. Iya, secara manusiawi. Karena kita mungkin sering melihat orang-orang yang meneriaki, ngikutin, mengolok-olok, memukul, memarahi, dan bahkan mengusir orang-orang dengan gangguan jiwa gitu. Saya tahu mungkin orang-orang dengan gangguan jiwa tidak bisa berinteraksi dengan wajar gitu, tapi bukan berarti hal tersebut membuat orang-orang jadi membuat orang-orang jadi berbuat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan gitu. Bukan hanya sebutan orang gila atau OTGJ, tapi sebuah sebutan di mana orang-orang juga sebuah sebutan di mana sebuah sebutan di mana si penderita juga akan merasa bahwa sebutan tersebut seperti mendiskriminasinya gitu. Karena orang-orang dengan gangguan jiwa juga sadar jika kalian mengolok-oloknya gitu, atau kalian mendiskriminasinya gitu. Dia juga akan nge kalau kalian bilang gila atau enggak waras gitu ya.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Action track. Arena.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi itu.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hingga kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspiratif.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.